0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: I give enough, 10. I give enough, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Jadi untuk anda semua, untuk pagi ini nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh hantar saja terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Mungkin ada nak pergi bercuti, ada juga yang nak bawa family pergi berjalan-jalan, ya kan, cuti sampai Ahad ni bagi negeri kita Darul Aman. Jadi mungkin juga boleh kongsikan bersama dengan Sazari Rafa. Ataupun ada tip-tip saya nak dikongsikan, tip perjalanan, tip jaga kesihatan, tip jaga pemakanan, tak kisahlah, apa-apa pun boleh terus hantar ke WhatsApp kami sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Masih lagi terus kekal bersama dengan Sezorin Nova di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, ni antara yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni, antara aktiviti-aktiviti yang mereka buat hari ini. Okey, Assalamualaikum Yezo. Waalaikumsalam Kak Asia dari Kampung Gabus. Kata aktiviti pagi ini kutip cabai burung sambil layan Kedah FM. Buka kuat-kuat sikit tau. Jam sa'i DJ Habak. Okey, berapa kan? Okey. Okey. Dan ni Kak Asia Kampung-Kampung dia dah kutip apa cabai ni. Wah, cabai ni sedap ni. Okey, cabai kampung ni sedap betul. Okey. Jadi untuk anda semua juga, kalau ada nak dikongsikan, boleh hantar ke kawasan kami. Okey. Ni antara lagi yang dihantarkan oleh Muhammad Nur Nizam yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Pagi ni baru sampai ke negeri Kedah Darul Aman. Itu balik bercuti dekat Kuala Lumpur. Alhamdulillah, selamat sampai, ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih banyak. Okey, dan untuk anda semua nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda untuk hari ini ataupun tips-tips, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011 566 8630. Terus kekal bersama Zorin Nova, Kedah FM.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Dan pukul 9 pagi jap lagi, pukul 9 malam tapi 9 pagi jap lagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Utama 9 pagi. Dan selepas itu terus kekal bersama Zori Nova. Kita ada Ta'limul Quran untuk pagi ini bagi ayat yang seterusnya sambung. InsyaAllah nanti saya kongsikan untuk anda semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah Hafal.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena yang
2: dia tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent, and centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Labis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, pidana yang akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran jenis undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baru itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguatkuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual-beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah. 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Kuo Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

0: Nah, itulah cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal lagi bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat sama-sama kita ikuti untuk rancangan Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan pagi ini kita bersama yang bahagia Tuan Syekh Khadri bin Abdul Hamid. Assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat Tuan Syekh?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah sihat. Okay, mungkin juga ada kuliah-kuliah terdekat insya-Allah Tuan Syekh.
3: Hari ini baca khutbah lah
2: di Masjid
3: Al-Muttaqin
2: Jitra.
3: Baik, 5 minggu pertama tu giliran saya lah.
2: Alhamdulillah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita nak terus untuk sambungan bagi ayat minggu lepas. Okay, dan untuk hari ini kita nak masih lagi surah yang sama, iaitu surah An-Nur ayat 31. Jadi insyaAllah kita terus bersama dengan yang bagi Tasha untuk seterusnya. Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Makasih kepada Cik Zod, makasih kepada kaki tangan Kedah FM terutama yang bertugas pagi ini yang membolehkan rancangan Ta'limul Quran dapat terus ke udara di corong radio Kedah FM menemui tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat di kawasan utara dan juga di mana-mana saja radio Kedah FM dapat didengari. Selamat kita bertemu sekali lagi pada pagi ini tuan, pagi ini tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Qadri, dan kita sampai ke ayat 31 surah An-Nur. Agak panjang ayat ini ya. Kalau selalunya kita bagi dua lah ya. Sebab dia 9 baris, kita selalu baca 4 baris setengah ataupun paling banyak pun 5 baris lah ya. Kebiasaannya 4 baris setengah. Jadi dia ada 2 kali ganda lah ya. Tapi walau bagaimanapun saya akan bacakan keseluruhan ayat-ayat ini, ayat 31 ini, sebab kalau nak berhenti di tengah pun tak cantik. Sebab dia ada saling berkaitan. Tak comel lah orang kata. Tak comel lah kita berhenti di tengah ayat. Jadi saya akan baca juga

منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

0: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Itulah bacaan awal saya, ya. Kalau kita nak bincang satu persatu di segi hukum tajwid ni banyaklah, ya. Mungkin agak mengambil masa, cuma saya akan sentuh yang penting-penting lah, ya. Yang penting-penting. Wa qul lil mu'minat, ya. Lam bertemu dengan lam, dia panggil idgham mutamatsilain. Wa qul lil, lam tu disatukan, ya. Dibunyi satu saja, iaitu pada lam yang kedua tu. Wa qul lil mu'minati yaghdhin, tebalkan, yaghdhud, ya. Dhad bertemu dengan dhad, ya. Pastikan sebutan dhad tu berada di tepi lidah menyentuh gigi geraham. Yaghdhud, jangan bagi dan terlepas. Yaghdhud sama, ya. Yaghdhud, tahan dia, ya. Yaghdhudna min absarihin. Kemudian di banyak kalimah-kalimah yang di hujung dia tu bersyaddah, nunnya bersyaddah. Jadi kita kena dengung. Absar, sa' tebakan. Absarihin. Wa yahfazuna furujahun. Kalau waqaf, diwaqafkan, dengung juga. Furujahun. Wa la yubdina zinatahun. Kalau waqaf. Jadi saya waqaf tadi kan. Wa yahfazuna furujahun. Ambil balik. Wa yahfaz, tebalkan. Wa yahfazuna furujahun. Na wa la yubdina zinatahun. Na illa ma zahara minha. Za, za, pastikan za disebut dengan tebal, ya. Baik. Wal yad, wal yad, za, ya. Pastikan tepi lidah menyentuh gigi geraham. Wal yad ribna qalqala sughra bi khumurihin ala juyubihin. Wajib al-ghunnah pada nun, ya. Ini kata waqaf pun mesti dengung. Ala juyubihin, dua harakat, jangan singkat sangat. Ala juyubihin tak cukup, ya. Ala juyubihin, dua harakat, ya. Okey, teruskan. Wala yub qalqala sughra yubdina zinatahun, zai, ya, tebalkan. Zinatahunna illa libu, semuanya dengung, ya. Illa libu'ulat latihinna aw aba, mak wajib mutasil, ya. Mak wajib mutasil di tengah kita baca dengan lima harakat. Aw aba'ihinna aw aba ibu'ulatihin. Nah, kalau waqaf pun kena dengung, ya. Bu'ulatihin. Okey. Jadi orang pertama akan baca sampai tang aw aba'i bu'ulatihin, ataupun boleh juga aw abna'ihin. Sampai situ. Nah. Aw abna'i bu'u aw abna'ihin. Waqaf situ. Ambil balik. Aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihin. Semua tu kena dengung, wajib al-ghunnah, ya. Au ikh, ikh, nipiskan kha tu. Ikh, dengan ikh, tak ngutamu, ya. Au ikh, pastikan kha tu. Kha sukun sebelum dia kasrah, dinipiskan. Kalau sebelum dia fathah atau dhammah, ditebal. Akh, ukh. Tapi kalau sebelum dia kasrah, dinipiskan. Kecuali kalau selepas kha sukun tersebut, uruf ra, macam ikh ra, baru tebal, ya. Itu ada pengecualian-pengecualian yang tertentu. Nah, yang kalau bukan huruf ra, dinipiskan kha tu. Au ikh. Okey. Au ikhwanihin na au bani, mak jaiz, ya. Mak jaiz dengan empat harakat. Biasa dengan empat harakat, ya. Au bani ikhwanihin na au bani akhawatihin. Itu tebal kha, ya. Kha berfathah. Aw bani akhawatihin aw nisa, ma wajib mutasil, lima harakat. Nisa'ihin aw ma malakat أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة واو tu bukan waw mat tu, waw tu waw ziyadah, jangan uli pula eh? Ulil eh? Waw tu tak dibaca tapi ditulis eh? ada sebab-sebab lah tu, kita nak bincang panjang lah. Ghairi ulil irbah, ir rasukun sebelum dah kasah dinipiskan, irbati minarri, nipiskan ra tu, minarri jali awit tifli alladhina lam yadhharu, dha tibakan, yadhharu ala auratin nisa, ma wajib mutasil. Kalau di tengah kita baca 5, kalau di hujung kita baca dengan 6 harakat. Kalau sampai dapat lah. Kalau tuan-tuan semput juga dapat, boleh baca 4 atau 5. Tapi aulanya dibaca dengan 6 apabila di waqaf dan di hujung. Mat wajib itu di hujung kalimah dan diwaqafkan. Ya. Wala yad dot tebakan. Wala yad ribna bi ar. Wala yad ribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukh. Itu khatbal. Yukhfina min ikhfa. Min zinatihin. Wajib al-ghunnah. Waqaf dan wajib al-ghunnah tetap kena dengar juga. Ya? Jangan pergi lepas. Zinatin. Dia berhenti macam tu. Sebab cukup dua harakat, kita berhentikan dia. Zinatin. Jangan zinatin. Ada orang waqaf macam tu. Tak maulah. Zinatin. Begitu. Ya? Watubu. Majai mufasim 4 harakat. Ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Itu adalah sebahagian daripada perkara-perkara penting yang sempat dibincangkan. Mudah-mudahan memberi panduan, memberi kefahaman yang mendalam kepada tuan-tuan semua. Sekali lagi ya, orang yang pertama akan berhenti tentang awbani akhawatihin. Orang kedua akan baca ulang balik awbani akhawatihin sampai habis. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, insyaAllah kepada semua mendengar Radio Malaysia FM, kita berehat seketika. Dan kepada anda semua, dan sebelum kita akan sambung semula, jadi untuk anda semua nak bertasmik bersama dengan bagi Tuan Syekh, boleh terus hubungi kami sekarang di 04 771 3037 ataupun 7608. Kita berehat seketika insyaAllah.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhad

0: cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kekal lagi bersama kami dalam rancangan Ta'alimul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan untuk anda yang nak bertasbih bersama dengan Tuan Syekh pagi ini, boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Dan seperti yang diperkatakan oleh Tuan Syekh tadi, ada dua akan ada perhentian di tengah-tengah, nanti akan sambung semula. Jadi insyaAllah kita akan terus bersama dengan pemanggil Tuan Syekh.
3: Ya, silakan.
2: Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian ni? Ya.
4: Saya Adija dari Bidong.
2: Baik, silakan. Ya.
3: Silakan Adija. Baca sampai abna au abnaihin sampai situ.
4: Segi kalau sedi ustaz hebat leh lah.
3: Insya-Allah, insya-Allah. Ha, silakan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: تهوني.
1: يا
0: وليه سامبوسه
1: ويحفظنا مي ويحفظنا فروجهن
0: ويحفظنا
1: يا

0: ظهر، بكون ظهره ظهرها ظهر إلا ما ظهر منها،
1: إلا ما ظهر

0: العظيم.
1: أوكي صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. مكاسي
2: أستاذ. مكاسي
1: DJ. سامع. Baik. Seterusnya akan sambung. Awbani akhawatihin.
2: Okay, baik. Kepada anda semua boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608 dan kita terus sambung untuk ayat yang seterusnya insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, siapa di talian?
0: Saya ke Kharijah dari Bidong, dari Bidong juga.
1: Ya, ya, ya.
0: Apa mula dengan ayat
1: Aubani akhawatihin.
0: Ikhwanihin.
1: Boleh juga itu punya ya. Aubani ikhwan atau Aubani akhawatihin.
0: Ikhwa. Ya, ya, ya. Hmm. Okey, assalamualaikum Ustaz lah. Tukang belajar lagi lah kat Ustaz ya.
1: Ya, ya.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الذين لم يظهروا على عورات النساء.
1: يا
0: ولا يضربن بأرجلهن

0: Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak-banyak DJ Zoda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk semua boleh terus hubungi kami di 0477130037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, siapa di talian?
0: Dekat nak pitah dah boleh.
1: Baik, silakan Kak Nafisah. Ya.
2: Silakan Kak.
0: Ya, ya, ya. Ayat ni kemas sikit tu.
2: Ya, ya, dia susah sikit. Tak apa, waqat yang tahun aw bani ikhwani ataupun aw bani akhawatihin.
0: Tak berhenti ya.
2: Ya, ya. Tak apa, baca dulu, nanti saya pandulah. Ya.
0: A'udzu billahi nak pergi salam pula dah.
2: Ya apa, tak apa, tak apa.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yeah.
1: Wala yubdina.

0: Yeah.
1: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ

0: آمين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: اوكي ماشي كان سلام عليكم.
2: Baik, kepada anda semua boleh terus hubungi kami di 04-77-1-3037 ataupun 7608 untuk sambungan seterusnya. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Baik, Zuhri Nova.
2: Baik, silakan Zuhri.
3: Ya. Assalamualaikum, Tuan Syekh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Ya, nami balik, nami tahunan.
1: Awbani ikhwanihin.
3: Ya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: من الرجال أو الطفل أو التابعين من الرجال
1: بله بله أمي إيش تبى أمي أو الطفل
0: أو الطفل الذي
1: أو
0: الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
1: Masih Zulif.
2: Baik, terima kasih.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Baik, kita dah sampai penghujungnya dah.
1: Ya, dah ambil lah.
2: Ambil lah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau banyak panjang ya, kita dapat menyempurnakan lah ya. Pasal kena buat macam tu lah. Kalau tak baca seorang tu berat lah ya. Jadi alhamdulillah, walaupun 4 orang, tapi ayat ni ayat panjang dan alhamdulillah lah, cuma ada sebahagiannya yang mat-mat tu tak apa, tak apa cukup eh? Tapi alhamdulillah okey lah eh? Dan cara-cara pembaca kita wakaf pun cara yang betul lah eh? Cuma tadi Kak Adilah tadi dia zahara tu tersasul zaraha eh? Biasalah dia baca Quran ni kadang-kadang mata kita tu nampak macam lain eh? Sebenarnya macam lain, tak apa. Yang penting kita pastikan mata kita tu tak terhilang lah eh? Tak hilang dia punya huruf dia tu, mana dulu yang mana dulu kena pastikan eh? Kalau tersilap kita ulang balik eh? Ambil balik kita perbetulkan balik. Tapi kalau tak, kesilapan kita tu tak disedari, maafkan Allah eh? Mohon mudah Allah Ta'ala mengampunkan lah eh? Cuma satu lagi tadi Kak Khadijah tadi dia wakaf tadi dia wakaf dia tak turunkan nada dia la'allakum tuflihun. Tak mahulah kalau boleh waqaf dia la'allakum tuflihun. Kita nak menamatkan, nak mewaqaf dan nak sadaqallahul azim tu, biarlah nada kita tu dan adab dia kita turunkan nada dia, barulah sesuai kita nak waqaf nah. Tadi semuanya okey lah nah. Zul Alif pun baca pun, walaupun dia hafal eh? Kita habang atas sambung dah ni, dia boleh sambung terus nah. Itulah kehebatan sebahagian daripada orang kita yang dia menghafaz Quran, itulah keberuntungan dia. So baca tang mana pun tak apa, kalau dia yang pasti ingat lah nah. Okey, alhamdulillah itu saja. Saya pun minta maaf lah ha, atas kekurangannya. Macam ayat pagi ni ayat yang panjang ha. Kita terpaksa buat macam tu lah ha. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat terima dan dapat mendengar bacaan saya dan bacaan sahabat-sahabat kita. Jadi kita dapat mengenal pastilah dah mana kita nak waqaf ha. Cara nak waqaf ha. Cara yang penting kita faham cara nak waqaf pagi ni. Cara nak waqaf pada nun yang bersyadah ha. Dia waqaf dia dengan dengan kadar dua harakat, jangan kurang jangan lebih ha, yang dalam keadaan yang selesa lah nah. Kemudian juga yang boleh diambil pengajaran tadi pembaca kita ni mewakaf pada ikut kemampuan nafas dia nah. Ada yang nafas panjang dia lajak pi nah. Ada yang ikut sebagaimana tempat yang saya wakaf tu nah. Tuan-tuan boleh pilih nah. Yang penting kita wakaf dalam keadaan yang selesa ikut kemampuan nafas kita masing-masing. Nah. Dekat tu saja insya-Allah, bertemu lagi di masa yang lain ya. Dan minggu depan insya-Allah tuan-tuan akan bersama dengan Dr. Hazli ya. Yang baik pada Allah, yang lemah tu daripada kemahiran diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf daripada tuan-tuan sekalian. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara perbincangan juga ilmu yang telah disampaikan oleh bagi Tuan Syah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan selepas ini kita terus bersama dengan Eza ketemankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Kita jumpa lagi Tuan Syah. Assalamualaikum Tuan Syah. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah. Dan saya pun balik di sini.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Doakan semoga semuanya baik-baik sahaja dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ada juga diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Salam Sayyidul Ayyam untuk anda semua dan juga waktu sekarang dah pun 10.08 minit pagi. Saya BAZZ Bas Basila Bahrom. InsyaAllah akan temani anda segmen yang kedua interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Edisi hari ini 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah, pertemuan kita di hari Jumaat. Sebelum tu, terima kasih kepada rakan penyampai sebelum saya, Zorinova, telahpun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10.6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga Bas bersiaran bersama-sama dengan Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail. Okey, dan untuk anda semua, pembukaan kata hari ini, pemikiran positif yang kecil pada waktu pagi boleh merubah hari sepanjang hari. Oleh itu, kita kena berfikiran positif. Terus bersama Bas di Kedai FM, Seraharmoni.

0: apa lagi?
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok. Same point. Dan syok.
3: Kedah FM.
4: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul

Ya, terus kekal setia bersama BZZ Bus sampai Sarawak Harum hingga detik kain 2 petang nanti. Menerusi interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Ha, tengah buat apa tu? Macam-macam lepas tengah buat kan? Ha, tengah sarapan. Ada juga tengah siapkan makanan tengah hari. Awal sungguh kan? Ha, sebab ada perancangan bersama dengan keluarga, bersama dengan insan tersayang, nak pitu, nak pini. Ha, kan? Macam-macam lah hari cuti ni, Jumaat, Sabtu. Bagi yang bertugas, yang bekerja macam bas ni, tak apalah. Ha, kan? Kita galas amanah kita dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Okay? Dan untuk anda semua yang dah pun follow, like, share semua platform media sosial Kedah FM, terima kasih banyak-banyak kan. Dan juga yang mana masih lagi belum lagi, kena buat law ni. Law ni, ambil telefon, follow. Okay, media sosial Kedah FM, Facebook ada. Lepas tu ada pun lagi TikTok, ada Instagram. Lepas tu pula ada thread sekarang ni kan. Macam-macam lah. Jangan lupa untuk follow DJ Bas Kedah FM di TikTok. Yang tu yang penting. Okay, dan buat peminat-peminat bola sepak kan. Mestilah demam Piala Dunia. Lagi tak habis 19 Julai nanti. Lagi itulah demam tak kebah-kebah kan. Ada yang sakit kepala, tidur tak cukup. Salah siapa tu? Bukan salah siapa-siapa. Sebab apa? Sebab Piala Dunia ni 4 kali setahun kan. 4 kali setahun pula, 4 tahun sekali. Kan? Dia kena macam tu lah. Orang kata apa, semangat nak tengok bola tu, nak menyokong pasukan masing-masing kan. Semangat tu. Okey, sakit kepala pun tak apa, makan ubat. Okay? Dan juga untuk yang menyokong pasukan Portugal, menarik nafas lega kan. Rasa macam lega. Dan juga Portugal berjaya menewaskan Croatia 2-1 pada masa penuh dalam perlawanan yang cukup mendebarkan. Aksi bertenaga, serangan tajam dan juga semangat juang tinggi memastikan tiga mata milik Portugal menjadikan keputusan penuh Portugal 2 dan juga Croatia 1. Siapa-siapa peminat CR7, menarik lapar lega lah kan, dan juga puji tak kira lah ni. Macam tu lah kita ni kan, kalau kalah tu kita kata tu lah tak kerti main lah ni, macam tu macam ni kan. Tapi bila dah menang tu, itulah memang bagus dia ni. Itulah kena tanya diri sendiri, kalau menang ke kalah ke kita kena apa ni setia dengan pasukan yang kita sokong, tak gitu. Okeylah, untuk anda semua terus kekal, terus layan Kedah FM Selharmoni.

0: Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Butterworth Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi

0: sama DJ Bas.
1: Ya, terus setia bersama Bas. Ada pun 10.33 minit pagi. Selamat mandu yang mandu. Hati-hati dalam manduan, okey? Semoga selamat sampai. Bas doakan. Tak kira ke mana saja anda berada. Yang di rumah pun kena hati-hati juga. Malang tidak berbau, kan? Ha, kadang-kadang bukan atas jalan raya je. Tengok dekat rumah pun jadi juga, kan? Ha, sebab tu kena hati-hati selalu. Ha, okey, dan juga untuk anda semua, Bas nak kongsi sikit lah yang mengenai dengan cuaca ni. Dari Jabatan Meteorologi Malaysia, anda kena rajin-rajin tengok lah, kan? Laman web rasmi Met Malaysia ni bukan sekadar dengar di radio, kan. Radio Kedai FM ni selalu kami bawakan kepada anda setiap hari 7.30 minit pagi, kan, langsung daripada Met Malaysia, Negeri Kedah. Nak tahu juga keadaan cuaca di Negeri Kedah ni macam mana. Tadi sepanjang bas mai daripada rumah bas nak sampai ke Jalan Kuala Kedah kilometer 3 ni, nak sampai ke Konti ni, kan, sebelum naik ke Konti, duduk dalam Konti ni bas tak tahu pada kan. Tapi sebelum nak sampai ke Konti ni, cuaca dia dekat mana eh, dekat Dulang tak silap bas, hujan rintik-rintik, dia gerimis, macam tu. Lepas tu bila sampai ke keluar pada rumah, macam dengan cuaca tu mendung-mendung sikit, kan. Lepas tu pula, tapi nampaklah gunung jerai tu. Lepas tu bila dah sampai kat pertengahan sikit, dekat Dulang, dekat nama lagi dekat Sungai Limau, macam tu, dia jadi macam gerimis. Lepas tu bila sampai ke Kuala Kedah, Jalan Batas Paik ni apa semua ni lah, nampak keadaan cuaca macam best, macam hari baru lepas hujan. Cuaca dia tu, cuba anda bayangkan. Kan rasa macam ui, dia punya hijau rumput dia tu, hijau sungguh, kan. Awan-awan dia ada biru-biru sikit, langit awan putih macam tu. Anda boleh bayangkan tak macam mana? Ada cahaya matahari sikit. Dia keadaan cuaca dia macam tu, kan. Okey, dan bagi ramalan cuaca lah bagi hari ini 3 Julai 2026 Jumaat, mengikut Met Malaysia, katanya pagi ribut petir di beberapa tempat. Tapi semalam dah ribut petir dah kat rumah bas. Kan, memang bumbung terangkat, bum-bum-bum, sudah kata, kan. Lepas tu hari ini petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam tiada hujan. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 32 darjah Celsius. Sejuk lah, taklah panas, kan. Macam kemarin pun dekat ofis, DJ Su kata, sejuk lah. Jarang-jarang DJ Su ni nak sejuk, kan. Tapi kemarin ni aircon ofis campur dengan aircon semula jadi Allah bagi, kan. Hujan pun semua tu, dia punya sejuk dia, dia punya vibe dia tu, sejuk, kan. Alhamdulillah. Nak dusta apa lagi, kan. Nikmat Allah bagi, kita kena bersyukur sentiasa. Jom kita layan minta ampun daripada Syah Zikir. Lepas tu pula kita ada lagu X Missing You dari Nur Faizah. Kita ada Faizah Tahir. Lepas tu Tuju dan juga Yoni Boy. Dan akhir sekali kita ada Harry Khalifa, dia milik

0: sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026. Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Terus setia bersama DJ Bas.
3: Ya, terus setia bersama BZZ Bas Abang Sirah Baharum. Terima kasih juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey. Dan yang nak WhatsApp Bas boleh di 0115668300. Nanti Bas akan bacakan kiriman anda hinggalah detikkan 2 petang nanti. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Kopi Bola. Setiap hari Ahad 9.30 minit pagi. Macam-macam sebenarnya kan pengisian sepanjang Piala Dunia 2026 ni di Kedah FM. Rugi kalau tak dengar Kedah FM ataupun tak follow semua platform media sosial Kedah FM. Rugi sangat-sangat. Ni, Abang nak kongsi satu dengan anda semua kan. Mungkin dah tahu. Mungkin yang masih lagi sama-sama kan. Tak apa nak faham apa dia duk cerita ni kan. Ha, pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik berkuat kuasa mulai 1 Julai lalu dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dan juga baru-baru ni Bas ada kongsi dengan anda semua kan mengenai dengan cas ringgit ni. Sebelum ni kalau kita bank A, P bank B kan, kena RM1. Kalau bank A tu kita sama-sama P bank yang sama, tak apalah kan, dia tak kena charge. Kalau P bank lain kena RM1, tapi tak ada dah benda tu. Apa yang perlu kita buat? Alhamdulillah. Kan? Yang itulah sebab apa, kadang-kadang orang ni kan dia ada semangga nyok tu je. Lepas tu pula kan tu pun apa pinjam kat orang. Aduh, hai kan. Lepas tu tiba-tiba kena charge RM1. Dah kena buat keluar apa-apa. Kena buat keluar kurang daripada tu. Dia kata aduh hai, baru nak dapat minyak ni kan, dah kena tolak RM1. Tapi dengan pemansuhan yuran RM1 ni bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ni, Alhamdulillah kan, kita kena bersyukur dan juga terima kasih lah kepada kerajaan kita kan. Alhamdulillah, semoga orang kata apa ni, pemansuhan yuran RM1 ni berkekalan lah, tak ada dah kan. Makna kata sampai bila-bila pun tak payah duk cas dah RM1. Okey, dan sebab apa dengan RM1 ni, dia tak jadi RM1,000 lah, tau kalau tak cukup RM1 kan. Dia tak jadi RM10,000 kalau tak cukup RM1. Dia tak jadi RM50 kalau tak cukup RM1. Penting tak RM1 ni? Penting. Okey, dan juga untuk anda semua, jom layan Dato' Awi di penjara janji dan juga dai-dai-dai untuk anda semua di Kedah FM. Selamat ni.

0: setia bersama DJ Mas.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua, Baz temani anda menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. 10 pagi hingga 2 petang, insyaAllah suara ini akan berlegar-legar di udara. Dan juga pada 5 Julai 2026 merupakan cuti umum ataupun kelepasan am. Dan akan mengucapkan selamat bercuti kepada anda semua sepanjang sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almar Sultan Bajri Shah yang ke-84 pada tahun 2026. Dan juga detik ini merupakan detik penuh bermakna buat seluruh rakyat negeri Kedah Darul Aman. Dan juga sambutan ini bukan sekadar meraikan pertambahan usia baginda, malah menjadi lambang kesetiaan rakyat kepada institusi kesultanan yang menjadi payung negeri sejak sekian lama. Dan juga sepanjang pemerintahan baginda, kita sentiasa menzahirkan keprihatinan terhadap kebajikan rakyat, pembangunan negeri, perpaduan masyarakat serta pemerkasaan syiar Islam sebagai ketua agama Islam negeri Kedah. Dan juga institusi kesultanan terus memainkan peranan penting sebagai simbol perpaduan, kestabilan dan kesinambungan warisan negeri. Dan juga sempena sambutan kali ini, pelbagai acara telah diadakan, antaranya termasuk majlis bacaan Yasin, doa selamat, majlis kesyukuran serta pelbagai istiadat rasmi sebagai tanda kesyukuran dan doa agar tuanku terus dikurniakan kesihatan yang baik, usia yang panjang serta pemerintahan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat tuanku, semoga Allah pelihara tuanku, semoga tuanku Sultan Kedah terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan serta dipanjangkan usia dalam memayungi negeri Kedah Darul Aman dengan penuh hikmah dan juga kebijaksanaan. Dan juga sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, beberapa jalan akan ditutup tahu, antaranya pada 4 dan 5 Julai, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad mulai jam 6.30 pagi hingga selesai majlis. Sekali lagi Bas akan kongsikan penutupan jalan ni, antara jalan-jalan yang ditutup untuk anda semua, bermula esok 4 dan 5 Julai bermula pukul 6.30 minit pagi. Okay? Dan juga penutupan dan juga lencongan jalan akan dibuka semula pada jam 10 pagi. Okey, nanti Abas akan beritahulah jalan mana yang ditutup, anda boleh pergi ikut mana. Kan sempena dengan sambutan ini. Okey, terus bersama dengan Bas di Traktif 102 #rancak serata-rata.

0: Kedah FM.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Butterworth Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Terus setia bersama. Sama DJ
1: Bas. Ya, terus setia bersama BAZZ Bas sampai Sirah Baharum 11.18 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Salam Jumaat untuk anda semua. Salam penghulu segala hari, kan. Jangan lupa buat kaum Adam, kaum lelaki, tinggal berapa jam lagi untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Pakai wangi-wangi, pakai baju Melayu, kain pelekat, kan. Pakai pula anggota apa ni, kepih, kan. Nampak smartnya. Hai, tu seronok tu, kan. Dan juga untuk anda semua yang nak cari calon suami, anda kena tengok yang pi semayang Jumaat. Semayang lain tu memang lah, kan. Semayang waktu tu tak payah nak kata lah, tapi semayang Jumaat pun tak pi, kan. Macam mana nak jadi calon suami, tengok yang pi tu. Begitu. Okey, dah juga untuk anda semua, terus melekat bersama dengan Bas hingga detikkan 2 petang nanti. Okey. Dan tadi Bas ada nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan penutupan jalan, sempena dengan Hari Keputeraan Sultan Kedah. Dan juga

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, jangan lepaskan peluang mendengarkan dokumentari khas Hari Keputeraan Sultan Kedah pada Ahad 5 Julai 2026 tepat jam 3 petang.
2: Tuanku diputerakan memang di dalam istana. Jadi sebagai anak anda kepada Tuanku Sultan, ketika itu adalah Sultan Badrishah.
3: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana meh. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas.
1: Ikuti sorotan perjalanan dan kisah kehidupan baginda yang diadaptasi daripada buku Tentera Ketakhta, menyingkap perjalanan istimewa baginda daripada seorang anggota tentera sehingga bersemayam di takhta pemerintahan. Dengarkan dokumentari eksklusif ini hanya di Kedah FM. Kedah FM, mesra harmoni. Yang berdalam
4: terus setia bersama DJ Bas.
5: Ya, terus setia bersama Bas hingga detikkan yang 2 petang nanti. Jangan lupa untuk anda dengarkan dokumentari khas kan untuk anda semua sempena dengan Hari Keputeraan Tuanku Sultan Kedah pada pukul 3 petang hanya di Kedah FM terbitan Nora N bertajuk Dari Tentera ke Takhta. Okey, sama-sama nantikan eksklusif di Kedah FM pukul 3 petang 5 Julai 2026. Okey, kita beralih pula ke bola sepak kan. Kalau kata bola sepak ni, dia berkata kaum wanita ni tak apa arif sangat kan. Memang tak apa arif sangat, tapi tahu jugalah sikit-sikit kan. Okey, dan juga kita tengok di awal tadi kan, iaitu Spain bertemu dengan Austria, kemenangan memihak kepada Spain 3-0. Manakala tadi atau pukul 7 pagi kan, mesti ramai yang tonton yang ni perlawanan ni kan, mesti ramai punya mungkin tidur kot lah ni. Sebabnya dah pukul 3 lepas tu sama pula pukul 7 pagi kan. Okey, iaitu Portugal bertemu dengan Croatia, iaitu kemenangan berpihak kepada Portugal. CR7 ada di situ kan, 2-1. Dan juga sedang berlangsung sekarang ini antara Switzerland dan juga Algeria, sama-sama nantikan keputusannya. Dan juga pukul 2 pagi esok, iaitu penemuan antara Australia bertemu dengan Egypt ataupun Mesir. Kita sama-sama nantikan lah apa keputusan yang layak ke tak layak mereka, pasukan-pasukan ni, ke 16, ke pusingan 16. Sekarang ni pusingan 32. Dan juga kalau menang ni, memang akan dibawa ke pusingan 16, iaitu yang pusingan sekarang ni kalah matilah kan. Dia pun sebut kalah mati, maknanya kata kalau kalah bye-bye, macam tu lah kan. Kalau menang boleh marah ke pusingan 16. Okay, dan juga kita tengok tadi antara Portugal dan juga Croatia, kalau kita tengok Luka Modric kan, antara pemain Croatia ni, dengan kekalahan Croatia ni sebentar tadi kan di tangan Portugal, ini bermakna perjalanan Modric di pentas Piala Dunia telah pun tamat. Dan juga seorang pemain yang akan sentiasa anggota ini menjadi ikon dan juga legenda buat Croatia selepas jasa beliau membawa negara itu berjaya meraih gelaran naib juara Piala Dunia pada tahun 2018 dan tempat ketiga Piala Dunia 2022. Bukan calang-calang Croatia ni kan. Dan juga kalau tengok Luka Modric ni, sejarah dia, dia anggota ini melayakkan diri itu dengan 188 perlawanan dengan menyumbat 28 gol. Dan juga kita tengok Modric juga telah mencipta satu bantuan gol di pentas akhir Piala Dunia dan beraksi dengan cukup meyakinkan pada usia 40 tahun. Itulah sedikit mengenai dengan pemain Croatia, iaitu Luka Modric. Okay, untuk anda semua, jangan lupa untuk tonton dan juga melihat aksi-aksi permainan Piala Dunia 2026 ni bersama dengan kami RTM. Satu jiwa sejuta sorakan. Sorakan bermula di sini. Anda kena bersama dengan kami. Dan juga jangan lupa untuk download RTM Klik. Semuanya percuma untuk anda. Okey, terus layan Kedah FM. Serah Harmoni.

0: berkenaan dengan menjilat jari, hikmah ataupun batin daripada perkara tersebut, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, bahawa disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akhfa salasan fi salasin, Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Akhfa ridahu fi ta'atihi, Allah menyembunyikan redha dalam taat kepada Allah. Wa akhfa saqatahu fi ma'siyatihi, dan Allah menyembunyikan murka Allah dalam maksiat kepada. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadihi, dan Allah menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi ketiga perkara tadi untuk kita lakukan, kesemua perkara tadi dengan berhati-hati. Ketika melakukan taat, kita tak tahu taat mana satu yang dapat dengan redha. Ketika melakukan maksiat, hati-hati. Maksiat mana yang kamu akan dapatkan kemurkaan daripada Allah, kamu tidak pasti, maka kamu kena tinggalkan maksiat. Dan dengan semua hamba Allah, kita kena berbaik sangka, kerana kemungkinan salah seorangnya, kesemua mereka ni adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Tanggap macam tu. Karena Allah Taala sembunyikan. Dan termasuk redanya Allah Taala tadi yang kita cari ialah daripada barakah yang ada pada makanan tersebut. Itu kata al-Imam, rubbama kana ridallah mu'allaqan ala ta'atin la yu'bahu laha. Kemungkinan ada redha Allah yang dapat kepada seorang dengan perkara yang dia tak ambil perhatian. Contoh seperti jilat jari. Tentu daripada sunnah Nabi SAW, dan ku daripada, dan ia kalau daripada sunnah Rasulullah, sudah tentu akan dapatnya redha Allah. Maka seorang yang meninggalkan sunnah yang kecil macam ni, seolah-olah dia telah mengabaikan salah satu daripada sumber untuk dia dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Butterworth Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Terus setia bersama DJ
0: Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ketiga Bas bersama-sama dengan anda. Seperti selalu kan, setiap hari Jumaat kita akan ikuti Jom Ikut Sunnah terbitan Biro Sanjay Hussein. Jom sama-sama kita ikuti Jom Ikut Sunnah. Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom Ikut Sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji' Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal lagi bersama kami di frekuensi 97.5 dan juga di RTM Klik serta yang terus berada dengan kami menonton di live Facebook Kedah FM ketika ini. Alhamdulillah. Dan setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari, sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah, yang mana rancangan ini ditemukan dalam rancangan yang syarat dengan penuh pengisian ilmu, khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah SAW yang penuh keberkatan untuk kita hayati dan amalkan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Jadi ketika ini juga kita nak bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Ma'had Tauji' Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bertemu lagi kita dalam minggu ini, insyaAllah.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baik, dan kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, setiap minggu kita akan membincangkan topik-topik yang sangat menarik. Dan minggu ini kita bawakan untuk anda, topiknya adalah sunnah terlebih dahulu ke masjid apabila pulang dari musafir. Jadi insyaAllah kita nak terus bersama dengan Ustaz. Apakah maksud sunnah mendahulukan ke masjid sebelum pulang ke rumah selepas bermusafir? Tafadhal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dapat bertemu dalam rancangan yang baik ini. Jom ikut sunnah. Yeah. Hari ini kita akan berbicara dengan satu sunnah Nabi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari musafir, baginda akan singgah masjid, solat dulu 2 rakaat kemudian baru balik rumah.
4: Yeah.
5: Ini sunnah mahjurah. Sunnah yang ramai orang tak buat dan kita pun kadang-kadang balik terus lah.
4: Yeah.
5: Letih-letih balik lena terus ya. Ini Nabi akan singgah masjid dulu. Rumah Nabi pun dekat masjid, sebelah masjid. Nabi masuk masjid dulu sebelum masuk rumah. Jadi ulama sebut yusannu lil musafir idza qadima minas safar ay yusalli rak'atain fil masjid qabla dukhulihi ila manzilihi. Disunatkan bagi orang yang pulang dari musafir, orang musafir apabila pulang daripada musafir, hendaklah dia solat 2 rakaat. Tak wajiblah, sunat.

0: sunnah.
1: Semayang tu yang paling baik semayang dalam masjid.
0: Yeah.
1: Jadi dia nak balik rumah tu cari masjid, masjid qaryah dulu lah.
0: Yeah.
1: Singgah situ, kalau dah ada wuduk masuk solat 2 rakaat. Kalau tak ada ambil wuduk dulu. Sebelum masuk ke dalam rumah, masuk masjid dulu sebelum masuk rumah.
0: Ish. Ya Allah.
1: Saya pun DJ Zul duduk balik Sungai Petani cari masjid dulu lah. Jadi

0: Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin duha. Nabi bila balik daripada musafir waktu duha. Ni dia ada waktu pula.
1: Yeah.
0: Nabi kalau balik itu masih pagi, masih duha, dakhala al-masjid. Nabi masuk masjid. Maknanya kalau di Jizah balik petang kan.
1: Yeah.
0: Tak semayang lah kan.
1: Betul.
0: Selamat lah tu. Ikut riwayat ni duha.
1: Duha.
0: Jadi kita balik pagi ke 10, ke 11 paginya tu. Kita pergi masjid dulu. Masuk rumah. Jadi saya balik lagi pun lepas zuhur.
1: Betul.
0: Ya. Sebahagian ulama kata tak kira lah balik bila-bila pun buat semayang ni. Semayang ni nama semayang sunat qudum. Bila kita selamat, macam kita nak ucap terima kasih dekat Allah lah, alhamdulillah selamat perjalananku pi balik.
1: Ya.
0: Pi haji, balik haji, pi Korea, balik Korea kan. Sebahagian ulama dia tak kira waktu bila kita tiba. Kita sampai tu bila pun kita kena pi masjid, masuk masjid, ambil wuduk, solat dua rakaat. Lafaz dia usalli sunnatal qudum. Saja aku sembahyang sunat mensyukuri nikmat selamat pulang.
1: Ya.
0: Itulah usalli sunnatal qudum lillahi taala. Saja aku sembahyang sunat telah tiba kerana Allah Ta'ala. Ada ulama kata bila-bila tak kira lah, kita balik petang ke malam ke, kita boleh buat. Dia tak ada waktu yang diharamkan. Boleh 24 jam, bila sampai je pergi masjid. Tapi sebagian ulama mereka sebut duha berdasarkan hadis ni, Nabi bila balik dari musafir dalam waktu duha, Nabi akan masuk masjid, Nabi sembahyang dua rakaat sebelum Nabi duduk. Dapat pahala tahiyatu masjid 2-in-1 lah. Sunat qudum pun dia, sunat tahiyatu masjid pun dia. Dan sekali dengan sunat duha sekali, sebab time tu time duha. Tiga dalam satu. Wallahualam.
2: Baik, kepada semua pendengar di Radio Sekadar FM, kita berehat seketika. Tepat kita sambung semula untuk kita bincangkan topik berkaitan dengan sunnah terlebih dahulu ke masjid apabila pulang dari musafir. InsyaAllah kita berehat seketika. Terus bersama kami selepas ini. Jom ikut sunnah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari. Terus kekal lagi bersama kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah ketika ini. Ada juga yang terlepas tadi, tak apa insyaAllah. Jangan risau, kejap lagi boleh kongsi semula di akhir segmen nanti insyaAllah. Dan juga tadi di segmen pertama kita dah dapat kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan topik hari ini, sunnah terlebih dahulu ke masjid apabila pulang dari musafir. Jadi terus untuk pusingan yang kedua bersama dengan Ustaz Zamri. Jadi Ustaz, apakah dalil ataupun hadis yang menunjukkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah ke masjid terlebih dahulu setelah pulang dari musafir ini?
2: Terima kasih atas soalan tersebut. Tadi saya dah sebutkan tentang riwayat daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari musafir dalam waktu duha, itu di highlight itu, dalam waktu duha Nabi akan masuk masjid, lalu Nabi akan solat 2 rakaat sebelum Nabi duduk dengan orang ramai. Rupa-rupanya Nabi ni bila nak balik, Nabi maklumkan dulu kepada keluarga dan juga penduduk-penduduk Madinah, dan mereka akan sambut. Itu juga sunnah, menyambut kedatangan orang yang pulang, kepulangan orang musafir tu sambut. Dan sahabat biasanya berkumpul dalam masjid. Dia tahu dah Nabi akan pergi masjid, Nabi akan semayang. Selesai solat, Nabi akan duduk dan berborak-borak, bersembang-sembang dengan mereka lah. Itu dipanggil sambutan. Dan Nabi pula, sunnah Nabi, la yaqdamu min safar illa naharan fid duha. Kebiasaannya Nabi tak akan pulang dari musafir melainkan siang. Nabi ejas waktu sampai itu siang. Kita petang balik kerja, petang lah. Kadang malam balik pada KL malam, tak pergi masjid dah, mengantuk, masuk rumah tidur. Jadi Nabi memang menjadi kebiasaan Nabi, kalau Nabi balik daripada haji ke perang ke melancung berjalan nuzhah makan angin ke apa kan, Nabi akan pulang tu siang. Nabi tak akan balik malam. Nabi akan tidur dulu lah di mana-mana, siang-siang, pagi-pagi tu baru Nabi balik. Nabi tak pulang dari musafir illa naharan, kecuali pada waktu pagi, iaitu fi dhuha, waktu dhuha. Wa idza qadima, dan apabila Nabi dah sampai, bada abil masjid, Nabi mula masuk masjid dulu. Nak masuk rumah ke masjid, masjid dulu. Lalu Nabi solat 2 rakaat, kemudian Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Dan sebahagian ulama hadis mengira itu sebagai sembahyang duha. Solat qudum beserta solat duha dan tahiyatul masjid sekali, sebab Nabi masuk tak duduk, sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat itu niat usalli sunnatul qudum, aku sembahyang sunat qudum, kena waktu duha, kira duha lah tu. Dan juga sebelum duduk dalam masjid, dia dapat pahala ni tahiyatul masjid. Jadi tiga dalam satu. Wallahu a'lam.
1: Baik. Kemudian semua pendengar di Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung semula untuk di segmen yang terakhir dalam Jom Ikut Sunnah. Topiknya hari ini berkaitan dengan sunnah terlebih dahulu ke masjid apabila pulang dari musafir. Kita berehat seketika, sambung selepas ini insya-Allah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Jadi mungkin kepada anda semua yang baru saja menonton dan juga dengarkan kami, boleh dengarkan sehingga penghujung nanti. InsyaAllah di awalnya nanti boleh terus bersama kami. Apabila dah habis tamat nanti, boleh terus tonton dekat Facebook nanti, InsyaAllah. Baik, ketika ini juga kita nak bersama dengan Ustaz Zamri Hashim, yang mana topik hari ini berkaitan dengan sunnah terlebih dahulu ke masjid apabila pulang dari musafir, InsyaAllah. Kita nak terus ke segmen yang terakhir ataupun minit yang terakhir ini. Ustaz, apakah hikmah dan kelebihan mengamalkan sunnah singgah ke masjid selepas pulang daripada perjalanan jauh tu, Ustaz?
2: Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Singgah masjid itu merujuk kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan dari masjid, Masjidil Haram, dan mengakhiri perjalanan pun di masjid, Masjid Al-Aqsa. Ya. Dan baginda solat di Masjid Aqsa tu sebagai tanda dah sampai destinasi terakhir. Mm-hmm. Nabi semayang. Dan ketika pulang pun Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mm-hmm. Dan tujuan utamanya ialah untuk kita tabarruk bil masjid, mengambil berkat dengan masjid. Yeah. Supaya hati kita terikat dengan masjid, ambil berkat dengan masjid. Sebelum masuk rumah, kita ke masjid dulu. Yeah. Masjid tu macam rumah pertama kita, dan rumah kita tu macam rumah kedua. Pentingnya masjid. Kemudian Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, adakah Nabi SAW muazzabah selalu semayang duha hari-hari ke Nabi Muhammad ni? Kata Sayyidatina Aisyah, tak, Nabi tak semayang duha hari-hari kerana Nabi takut duha itu diwajibkan kepada umat. Biasanya bila Nabi semayang duha, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi taklah selalu solat duha, illa an yaji'a min maghribihi, kecuali bila Nabi balik daripada satu musafir. Nabi cari time duha, Nabi masuk masjid, Nabi sembahyang. Kira hati sembahyang duha jugalah tu. Sunat qudum beserta duha macam saya sebut tadi. Kemudian dicatatkan Nabi solat duha di Mekah. Waktu Nabi buat pembukaan kota Mekah, dalam satu musafir sampai Mekah, diriwayatkan oleh sepupu Nabi, Ummu Hani binti Abi Talib, Nabi salat duha 8 rakaat. Jadi Nabi taklah istiqamah dengan duha tu, takut ia diwajibkan. Tapi bila balik daripada musafir, selalunya Nabi tak cari time duha untuk buat solat qudum beserta solat duha ini. Walaupun macam tu, sahabat-sahabat dididik. Macam Sayyidatina Aisyah, dia kata, ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha. Nabi tidak mengekali hari-hari semayang duha. Jarang-jarang lah Nabi semayang. Balik-balik daripada travel baru semayang duha. Wa inni la usabbihuha, tapi aku sebagai isteri, aku hari-hari ku semayang duha. Dan seperti mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, awsani khalili, kekasih hatiku Rasulullah pesan ku 3 perkara buat hari-hari. Iaitu yang pertama sunat duha, yang kedua sebelum tidur malam semayang witir, dan puasa 3 hari seperti yang kita telah bincangkan dalam segmen sebelum ni. Kemudian satu lagi hadis sebagai penutup, riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Jabir, kuntu ma'an nabi fi safar, aku pernah bersama Nabi, musafir sama-sama Nabi, iaitu dalam satu peperangan tahun kelima hijrah. Perang tu nama perang Zatur Riqa. Apa makna Zatur Riqa? Zatur Riqa, Nabi memakai pakaian yang banyak tampung. Koyak Nabi tampung kan. Nama perang tu Zatur Riqa kerana Nabi pakai baju ada koyak sana sini dan Nabi tampung. Hala balik itu, kata Sayyidina Jabir, Nabi jalan belakang sekali. Suruh sahabat lalu dulu, pergi dulu. Waktu nak balik itu, unta aku, kata Jabir, unta aku ni dia buat tak mau jalan. Faham-faham lah, untuk aku pun tua, dia malas jalan, dia berhenti tu. Dia macam kereta rosak. Sayyidina Jabir, dia punya kenderaan dia rosak. Duduk tepi jalan, dia tak tahu nak buat dah. Unta dia tak mau jalan, dia duduk ingat nak tinggal unta, nak jalan kaki balik Madinah. Tinggal buang lah unta buruk ni. Bila Nabi sampai, Nabi tengok dalam gelap, Nabi kata, Jabir, Jabir ke ni? Dia kata, ya, saya Jabir. Nabi kata, ada masalah apa? Dia kata, ni unta ni sakit, unta tua, nak tinggal dia berjalan kaki lah. Nabi kata, boleh repair, kita repair lah. Nabi macam pomen lah. Nabi ambil tongkat Nabi, Nabi ketuk belakang belakang unta tu, guna tongkat kayu, ketuk pelan-pelan-pelan-pelan. Nabi baca doa apa tak tahu, kata Jabir. Tiba-tiba unta tu berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat Jabir, irkab, naik, drive. Tengok-tengok dia jadi laju. Nabi dah repair dah jadi laju. Tadi dia kata nak tinggal tepi jalan, tak mau. Tak larat belah. Maka Nabi pun melawak dengan dia. Tabi'u ni, boleh tak jual kat aku unta ni? Unta ni dah jadi sempoi, dah jadi elok dah kan, dah repair dah kan. Jual lah. Kata Nasir Najabi, tak boleh lah. Laju dah. Unta dia dah sihat. Tapi rupa-rupanya Nabi sirih, Nabi ulang banyak kali, jual lah. Akhirnya Sayyidina Jabir pun rasa malu lah. Sayyidina Jabir kata, boleh jual dengan syarat saya nak naik dulu balik Madinah. Sampai Madinah, kita kira lain lah. Kemudian disepakati harga. Sampai Madinah, Nabi tunggu dia di masjid. Bila dia sampai Madinah, sebelum tu Nabi tanya, dah kahwin ke belum? Kata Jabir, kahwin dah. Anak dara ke janda? Dia kata kahwin janda. Nabi kata, lah, anak dara ramai, kahwin berapa janda? Dia kata, saya ada adik perempuan 9 orang kecil-kecil. Kalau kahwin dengan anak dara, dia ajak pergi kamera Helen pun semua. Siapa nak bela adik-adik? Jadi saya cari janda supaya boleh urus adik-adik saya. Jiwa keibuan. Tak apalah, Nabi kata, bagus. Atas niat tu bagus. Sampai Madinah, dia nak masuk rumah. Nabi tunggu depan masjid. Nabi kata, wahai Jabir, mari masuk masjid lu, semayang dua rakaat dulu. Ha, ni semayang sunat qudum. Nabi didik. Nabi buat dan Nabi suruh Sayyidina Jabir buat. Lepas dah selesai semayang semua, Nabi pun bagi duit dekat Sayyidina Jabir, duit unta tu. Jadi unta Nabi. Sayyidina Jabir pun macam sedih jugalah, sebab unta dia dah direpair, diperbaik oleh Nabi. Tapi nak buat macam mana? Dah Nabi nak jual, dapat duit. Dia berjalan beberapa langkah, kemudian Nabi SAW panggil, wahai Jabir, unta ni ku bagi kat hang balik. Tadi duit tu pun Nabi bayar lebih. Katalah 5,000, Nabi bayar 6,000. Waktu beli tu. Nabi kata, unta ni ku hadiah kat hang. Duit hak hang dapat pun hak hang. Sebenarnya Nabi sengaja, Nabi nak support lah. Dia baru kahwin. Dia perlu kenderaan. Dia perlu duit. Tapi cara Nabi, Nabi tak sedekah duit. Nabi buat helah dalam bentuk jual beli. Nabi kata, duit tu duit hang, unta pun aku hadiah kat hang. Masya Allah. Itulah akhlak Nabi dengan para sahabat. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zamri Hashim, yang mana mudir Mahat Taujih Islami dan Firuz Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah Darul Aman, yang mana hari ini topiknya berkaitan dengan sunnah terlebih dahulu ke masjid apabila pulang dari musafir. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ada lagi topik akan dibawakan untuk anda semua dalam Jekut Sunnah. InsyaAllah antara program yang terus berikan intipati ilmu yang sangat terbaik untuk anda semua. Terjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jom ikut sunnah.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah. Setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Butterworth Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Terus setia bersama DJ Bas.

12:54 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua menghampiri pukul 1 tengah hari dan juga untuk anda semua selamat mendengarkan Kedai Afan masih lagi bertemankan Bas di jam-jam yang terakhir ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus memilih Kedai Afan sebagai peneman hari anda, peneman hari cuti anda. Dan juga jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedai Afan. Dan di sini Bas nak kongsi sikit lah ya, mengenai dengan apa ni orang kata Diesel, Budi Diesel. Kan ramai juga yang menarik nafas lega kan kepada pengguna-pengguna diesel. Alhamdulillah. Dan juga seperti mana sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan bahawa mulai 1 Julai 2026 pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Dan juga pelaksanaan ini dijangka memanfaatkan kira-kira 700 ribu orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Dan juga semua sesen perlu menyebar luas hebahan berkenaan perkara ini. Dan ramai juga yang mungkin tahu, mungkin baru nak tahu ataupun dah tahu dah dengar Kedai FM tu kan. Memang kami semua tahu. Alhamdulillah. Dan juga mulai 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Okey. Dan juga untuk anda semua yang mungkin nak menyemak status kelayakan, boleh ataupun nak mohon tambahan kuota untuk pickup jeep diesel ataupun maklumat lanjut mengenai dengan Budi Diesel ni, anda boleh layari laman sesawang budimadani.gov.my. Iaitu budimadani.gov.my untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai Budi Diesel ataupun apa-apa yang berkaitan yang anda ingin mengetahui. Jelas kan? Okay, untuk anda semua terus bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuwas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Terus setia bersama DJ Mas.
0: Ya, terus segar bersama BSZ Bas Basira Baharum. Dah pun 1:11 dah tengah hari. Selamat tengah hari. Abang ucapkan kepada anda semua tak kira di mana saja anda berada. Seketika Abang sampaikan dulu panduan waktu solat fardu zuhur, juga solat fardu Jumaat edisi hari ini 3 Julai 2026, bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Bagi daerah Kota Star, Kumang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu Jumaat juga waktu solat fardu zuhur 1:25 tengah hari. Pendang, Kuala Muda, Yan 1:24 tengah hari. Padang Terap Sik 1:24 tengah hari. Seluruh daerah Baling 1:23 tengah hari. Kulim Bandar Baru 1:24 tengah hari. Bagi daerah Langkawi 1:27 tengah hari. Dan akhir sekali Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu solat fardu Jumaat tepat pukul 1:24 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat fardu Jumaat kepada anda semua pendengar setia Kedah FM. Nanti seketika kita akan memberi laluan kepada Nasional FM untuk ikuti selangsung khutbah Jumaat. Sama-sama nantikan di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Baiklah pendengar Kedai FM sekalian, sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat langsung dari Nasional FM.
1: Di hari Jumaat, hari yang penuh ketenangan, 17 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, saya kini berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat, penghulu segala hari, salam Malaysia Madani dan terima kasih juga kepada stesen radio RTM Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah saudara, di bulan Muharram ini, kita diberikan peluang dan rezeki untuk menikmati hari penuh keberkatan iaitu penghulu segala hari, hari Jumaat, yang mana pada keadaan ketiga ini, pada hari ini di Putrajaya, alhamdulillah aman damai dan tenang saja di sini. Dan sedikit gambaran yang saya boleh gambarkan ketika ini di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, kelihatan para jemaah sedang dan telah pun mula ruang solat utama masjid. Namun kepada yang mungkin masih lagi dalam perjalanan ke masjid atau surau di tempat masing-masing, pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai. Dan mungkin yang berada di mana sahaja ketika ini, bersegeralah untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Dan berkenaan dengan cuaca di Putrajaya, kalau tadi pagi, alhamdulillah Putrajaya disirami dengan hujan rahmat, namun ketika ini cuacanya kembali cerah dan baik di sekitar Putrajaya, sekaligus memudahkan pergerakan muslimin untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada hari yang digelar Saidul Ayam ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah, hari Jumaat bukan sekadar hari untuk menunaikan solat Jumaat, tetapi merupakan peluang mingguan untuk kita memperbarui hubungan dengan Allah Subhanahuwataala, iaitu dengan memperbanyakkan amal soleh, memohon keampunan serta bermuhasabah terhadap diri sendiri sebelum memasuki minggu yang baru. Firman Allah Subhanahuwataala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, kamu mengetahui. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan, akan disampaikan oleh khatib bertugas iaitu Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak dan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Syafiro Aid Sapian. Menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini iaitu Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan, ianya agak menarik ya saudara, kerana ianya terkait dengan situasi semasa yang sedang diraikan seluruh dunia ketika ini, iaitu mengenai bola sepak Piala Dunia. Dalam sorakan kita,

Baik, saudara, kita terus ke ruang solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Mendengar oleh Ustaz Muhammad Syafiro bin Zaid Safian.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bagi Tuhan yang azan akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 17 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 3 Julai 2026 Masihi. Muazzin bertugas Ustaz Muhammad Shafiro bin Zaid Safian. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Kuatkan, tak saja positif kerana membawa mesej perpaduan, semangat dan kasih sayang. Dalam perspektif Islam, semangat kebersamaan dan kasih sayang merupakan nilai yang sangat dituntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar saling mengasihi, saling membantu dan mengeratkan ukhuwah bermula dari rumah, iaitu keluarga, sehinggalah ke dalam masyarakat supaya lahir sebuah komuniti yang kuat, harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sorakan yang membangkitkan semangat hendaklah disertai dengan keprihatinan dan kasih yang menyatukan hati agar setiap kejayaan bukan hanya diraihkan bersama tetapi juga menjadi pemangkin untuk terus membina keluarga dan masyarakat yang saling menyokong dan menguatkan.

0: Sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan, bukan sekadar tajuk, tetapi satu seruan untuk membina perpaduan melalui semangat kebersamaan dan juga menyuburkan kasih sayang dalam setiap hubungan. Apabila semangat dan kasih berganding bahu, lahirlah masyarakat dan juga keluarga yang lebih bersatu, lebih teguh menghadapi cabaran serta lebih dekat yang kesejahteraan di dunia kebahagiaan. Dalam sorakan kita, ianya bukan sekadar laungan semangat. Apabila kita bersorak bersama, ianya sebenarnya mengenepikan perbezaan latar belakang, usia dan juga kedudukan demi satu matlamat yang sama. Namun semangat sorakan sahaja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan kasih. Kasih sayang dalam institusi kekeluargaan menjadi asas yang mengikat hubungan sesama manusia. Kasih sayang dalam keluarga melahirkan rasa hormat, empathy, keprihatinan dan kesanggupan untuk saling membantu ketika senang mahupun susah. Apabila kasih menjadi teras dalam setiap tindakan, hubungan yang terjalin lebih kukuh, ikhlas dan lebih bermakna. Itu sedikit pengenalan mengenai tajuk khutbah pada hari ini dan insyaAllah Hati Bertugas akan menghuraikan lebih mendalam lagi mengenai tajuk khutbah pada hari ini, iaitu sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan. Baik saudara, kita terus saja ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang disampaikan oleh yang membahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggung dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang baik mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun, di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita jadual perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya, Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga kamu bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan. Bahkan lebih besar daripada itu,
Ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan dan akhlak yang baik, serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memperhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang kinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhatikan, mereka perlu didengari dan difahami. Kadang pintu wang meminta perhatian. Kadangkala mereka tidak meminta hadiah. Apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadangkala mereka tidak meminta jawapan. Mereka hanya mahu tahu mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Dan jumaat yang dirahmati Allah, hakikatnya jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berbukit. Anak yang dahulu petah bercerita tiba-tiba semakin dan mendingin diri. Anak yang dahulunya ceria semakin. Anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga kini menghabiskan masa. Adakalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sidang jemaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraihkan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar
ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut. Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه.

0: Jalan di Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni. Sebelum tadi telah pun kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin dan Putrajaya dengan tajuknya Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Terus kembali bersama dengan Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
0: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Butterworth Arena, Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Ya, Radio Malaysia Kedah FM 1.51 minit dah tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Mungkin saya ini sedang menjamu selera kan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Bas doakan semoga rezeki yang kita jamah ni rezeki yang berkat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk anda semua yang dalam perjalanan pulang daripada menunaikan solat fardu Jumaat, okay, semoga selamat sampailah ke rumah ataupun ke mana-mana destinasi yang dituju. Tahniah kepada anda semua yang dah pun kata apa ni, selamat menunaikan solat fardu Jumaat tu. Tahniah sekali lagi Bas ucapkan. Okey, yang mana kita tak menunaikan solat fardu Zuhur lagi, sila-silakan cepat-cepat. Okey, jangan lambat-lambat. Dan tugasan Bas pun cukup sampai setakat ini dahulu. InsyaAllah Bas akan kembali pada hari Isnin nanti bersama dengan Ibas. Ahad dia keseorangan. Okey, dan juga Bas akan ke Istana Anak Bukit untuk sambutan Hari Keputeraan Tuanku Sultan Kedah. Okey, sama-samalah nantikan. Dan juga untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. Dan juga terima kasih kepada Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail memberikan siaran yang terbaik kepada Bas untuk hari ini. Selepas ini anda akan bertemankan Harmizi Azmi. DJ Mizi akan temani anda segmen yang ketiga, Relax 26 Hashtag Layan. Okey, kita jumpa lagi. Ingat kata-kata Bas ni sebelum Bas pulang. Masa lalumu adalah milikmu, masa laluku adalah milikku, tetapi masa depan adalah milik kita. Sama-sama kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa abang semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk semua yang sihat-sihat setia mendengar Kedai FM sudah 75 terbaik di utara. Tersasul dah. Bersama misi Relax Donor Master Layan. Alhamdulillah kita bertemu di hari penghulu segala hari-hari Jumaat. Hari ini 3 Julai 2026 2.38 minit petang ketika ini. Terus setia di Kedai FM. Menemani misi Relax Donor Master Layan. Jom lagu semangat untuk apa semua. Kedai FM terbaik di utara. Senyum sikit.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sada Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Bola sepak, bola-bola sepak kan. Misi mula-mula kan, agak takut lah kan. Misi kan menyokong Spain dan Argentina. Okay, jadi Misi rasa Spain nak lawan dengan Austria ni, macam kuat juga Austria ni kan. Kena tentu seri ke, dia terkelak nanti macam Jerman kan. Jerman Paraguay pun tak kuat. Mana tiba boleh menang kan. Lepas tu seri kot, tengok 2-0 pula. Bila tengok minit ke 70, duk takut lagi. Cepat. Sebab apa? Takut jadi macam game Belgium dengan Senegal kan. Tu kata bodoh tu bulat kan. Belgium pun 80 minit ke atas dah bagi 2 gol kan. Takut juga dalam tu dia bila Spain berjaya menjadikan gol yang ketiga, hilang semangat. Nampak pemain-pemain Austria ni macam tak ada arah tuju. Angkat bola tinggi je. Tapi Messi macam kesian lah. 3-0 ni bagilah satu kan. Dia nak balik dah. Messi cepat kesian betul. Tinggal lagi 6 minit lagi masa tambahan kan. Alah bagilah. Lepas tu tengok lagi 2 minit, tinggal 3 minit lagi. Dah bagilah sebiji. Dia tak bagi sebiji. Aduh. Okey, baik. Ayuh, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICC Butterworth Arena Pulau Pinang. Pakar-pakar main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026. Okey, terus setia di Kedai FM. Yes,

0: Rules.
1: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Butterworth Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

FM 97.5 pilihan terbaik di utara di Bengkel sehingga sering-sering ke 1E ini. Tiga 18 minit petang. Semoga dimudahkan kerana urusan anda semua diberi kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Baik untuk anda semua. Cerita bola kan? Ya, sebagai penyiar rasmi bola sepak RTM, selaku penyiar rasmi, mesti nak cerita pasal bola sepak melalui RTM Klik. Dah nak masuk ni, dah pusingan yang dah nak masuk ke pusingan 16 terbaik dah kan. Tunggu apa lagi, muat turun lah berkasi RTM Klik. Jadi macam ni dia membuat tengok bola kan, sampai pening dah ni kan, tidur tak cukup pun semua, tapi kenalah tidur bagi cukup pun semua kan. Tapi itulah, nak kata jangan terjebak. Terjebak pilah, start bukan setahun sekali. Kan? Kan selalu lah, tapi terjebak pilah. Tapi kena jagalah prestasi kerja tu kan. Ha, jangan sampai ni, lepas tu tidur, lambat bangun pula. Ha, maksudnya kita, mungkin kita tidur awal. Ha, mungkin kena malam, kena game, malam pukul 3 pagi. Apa tidur lagi 9 tu, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dah 6 jam dah tidur. Ha, jadi kita tidur kan perlu 7 ke 8 jam tidur kan. Boleh tengok bola ke 5, lepas tu 5 sambung sampai ke 6. 5 sampai 6 tidur sejam, 7 jam cukup lah tidur 7 jam kan. Okey, baik je lah. Ini dia Habibillah Ikhman Nur untuk anda, Kedah FM.

FM 97.5, itu yang mengenai perlawanan tadi mesti kongsikan Sepanyol bertemu dengan Austria. Tapi Portugal bertemu dengan Croatia, mesti tak nak ulas banyak-banyak. Nanti ramai yang marah, ramai yang kata hari ni tengok ada seorang doa apa kata ni perancangan. Dia orang kata nak bagi kat Abadu dapat Piala Dunia kali ni. Situ ramai yang kata tak patut tu, tak patut ni apa semua. Jadi entahlah, banyak-banyak juga yang menarik juga, seperti perlawanan Iran juga, itu sukar untuk diperkatakan lagi. Okey, dah masa berlalu dan kita nak tengok perlawanan malam nanti. Nanti kita akan kongsikan awal pagi nanti, awal pagi esok lah, awal pagi esok untuk Piala Dunia 2026. Dan juga anda boleh ikuti di media platform media sosial Kedai FM, di Facebook, TikTok, sebab admin kita sentiasa update mengenai bola sepak Piala Dunia 2026. Nak tahu apa menarik? Mungkin ada juga konten-konten menyampai Kedai FM dan juga kaki tangan Kedai FM juga dalam di TikTok, juga di Facebook, platform media sosial Kedai FM lah. Tengok banyak juga, tengok duk buat konten-konten tu. Tengoklah di media sosial Kedai FM. Tag saja di Facebook Radio Malaysia Kedai FM, dan di TikTok tag Kedai FM je. Follow, jangan tak follow Kedai FM.

Kedai FM 97.5 bilion terbaik di utara, 3.47 minit petang. Sekejap je masa berlalu dan dekat pukul 4 petang. Dah kan masa berlalu berganti waktu. Kan, dan kita tengok putusan Piala Dunia semalam tadi, awal pagi tadi dan pagi tadi lah. Okay, sebelah pagi tadi pun ada juga perlawanan. Dan kita tengok keputusan sepenuhnya. Oh, kenapa dia tak update? Kita update dulu. Dia tak keluar yang hari ini punya. Okey, baik. Awal pagi tadi lah, Spain Australia 3-0, Portugal dengan Croatia 2-1, Switzerland Algeria 2-0. Switzerland berjaya melangkah ke peringkat sepuluhnya, minit jaringan minit ke-10 dan juga minit ke-46 lah, separuh masa pertama berjaya menjadi separuh masa pertama dan separuh masa kedua, 46 minit awal minit separuh masa kedua, dan mengekalkan mereka menang 2-0 untuk Switzerland. Dan perlawanan yang bakal berlangsung lain-lain lagi nanti kita akan kongsikan juga untuk anda semua. Walaupun dia, terima kasih kerana mendengar Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Malam esok pagi, pagi 2 pagi nanti, okay, mesti kongsikan terus. Sekejap lagi nanti dah. Okay, layan dulu lagu Kedai FM.

kenderaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: Ayo, seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Butterworths Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedah FM 97.5 itu dia tadi lagu pilihan-pilihan bersama telah diputarkan ya. Pilihan yang berdengar kita telah diputarkan untuk anda semua. Terima kasih. Dan kita lihat pemizi pasukan yang layak yang dah layak dah 16 pasukan dah layak pusingan seterusnya 16 atau 14 nanti kita kongsikan. Kita tengok dulu ni. Okey, kita tengok ni dulu. Perlawanan malam ni, awal pagi nanti, 2 pagi nanti, Australia bertemu dengan Egypt atau Mesir. 2 pagi nanti, Colombia bertemu dengan Ghana 9.30 pagi. Dan perlawanan tempuan juga Argentina bertemu dengan Cape Verde pada pukul 6 pagi. Dan juga itu dia perlawanan-perlawanan yang lain. Itulah untuk round yang untuk 32 pasukan berakhir esok. Dan seterusnya akan bermula hari Ahad, Canada, Morocco, Paraguay, Perancis dan juga Brazil bertemu dengan Norway pada hari Isnin nanti. Dan juga kita cerita dululah esok Lusa ada 2 game, tapi malam ni awal pagi nanti ada 3 perlawanan yang akan bersama Australia, Mesir, Colombia, Ghana, juga Argentina, Cape Verde. Okey, terus setia di Kedah FM. Bola tetap bola tu Kedah FM.

0: musik kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

solat ya fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sunan, waktu asar 4.51 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yam, waktu asar 4.50 minit petang. Parang Terap, Sik, waktu asar 4.50 minit petang. Dan juga Bading, Kulim Bada, seluruh daerah Bading 4.49 minit petang, Kulim Bada Baru 4.50 minit petang, seluruh Pulau Langkawi waktu asar 4.53 minit petang, dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat waktu asar 4.50 minit petang. Terus setia di Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: bersih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedai FM Mesra Moni 97.5 pilihan terbaik di utara tempat pukul 4.42 minit petang ketika ini. Jangan ke mana-mana, maksudnya waktu solat Fardu Asar 4.51 minit petang nanti. Terus setia di Kedai FM.

0: Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada ketika ini. Patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Ingatlah kepulangan anda dinanti oleh orang yang tersayang. Dan insyaAllah pelbagai dugaan kita terima, insyaAllah dengan redonya, kadang-kadang dapat juga meringankan berat hati dan hati kita ni, beban kita juga. Tapi kita cuba redoh dengan dugaan yang kita terima. Dan kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 4.51 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masanya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi Madani Nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: Girls. 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM. Kedah FM 97.5. Gol. Bola. Sepak. Okey, kita masih kenal kehangatan yang Piala Dunia 2026 di pusingan 32 ini. Masih lagi berbaki 3 perlawanan yang awal pagi nanti. Pukul 2 pagi, Australia bertemu dengan Mesir, Argentina bertemu dengan Cape Verde, juga Colombia bertemu dengan Ghana. Mungkin laduan Colombia dengan Ghana ni macam mudah aja kan. Colombia, Ghana, agak-agak mesti pilih Colombia lah. Dan malam ni mesti pilih Argentina. Jadi anda pilih mana pula? Boleh komisi Australia, Mesir. Boleh komisi atau hantarkan di WhatsApp ke DFM. Nanti mesti akan baca kiriman WhatsApp anda. Mana satu kan? Berapa, 2-0 ke 2-1 ke? Tu dia yang pastinya atlet menyiapkan lebih kurang 104 perlawanan secara percuma penerima melalui RTM Kredit. Mengatur RTM Kredit di telefon pintar anda, juga di Google TV boleh kan, apps tu boleh muat turun je. Baik, untuk anda semua, jangan pergi mana, tersedia di Kedai FM 97.5. Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih dan masih lagi setia dengan ke waktu ini 5.30 minit petang. Masih lagi menemani misi Relax 26 hashtag layan. Ada Abang Man kita di Kudip kata misi malam ni Argentina lah misi 2-0 malam ni. Amboi, terima kasih lah. Jika ada ni Joe DSP, dia kata Joe je Mizi. Dia kata malam ni 3-0 Argentina. Amboi. Kena FM.

0: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Baik, assalamualaikum. Ikuti Biz on the Air setiap hari pukul 5.45 petang dan kali ini bersama dengan perusahaan produk Retort, iaitu bersama dengan pengarah Hazra Jaya Food, Norhad Mina Ibrahim.
1: Okay, saya menjalankan perusahaan yang berasaskan produk ready to eat. Itu produk yang kita menggunakan teknologi retort. Dia ada retort, packaging ni biasalah, packaging biasa, tetapi produk di dalam adalah produk yang di retort. Ini adalah Laksa Kedah, satu inovasi yang kita buat. Kita nak bagi orang orang dalam Malaysia, orang punya duduk di Johor ke, duduk di Sabah, Sarawak ke, nak rasa Laksa Kedah. Dan juga kita nak bawa ke luar negara. Ini inovasi kita. Sebab laksa memang orang suka kan. Jadi laksa utara, tambah-tambah Laksa Kedah orang suka. Jadi kita buat inovasi ni untuk kita bawa ke global lah. Memang kalau kita masuk event, alhamdulillah lah produk ni laris. Dalam ni dia mengandungi laksa yang kita dah rebus dan juga satu pack kuah. Kita tak guna, kita tak buat paste, kita buat kuah turun. Sebab apa kita buat kuah turun? Sebab kalau macam paste contohnya, customer beli, nanti sukatan air yang dia masukkan tu, kita takut kalau lebih, laksa dah lari. Kalau kurang pun mungkin masin. Jadi kita buat siap-siap, senang. Orang panaskan je nak makan. Laksa memang kekal macam tu. Dekat kilang kita ni, kita ada keseluruhan ada 15 orang pekerja. Tapi kalau di kilang sini dalam 12. Dekat ikonnya ada 3. Kita bermula daripada tahun 1994. Yang tu masa tu di atas nama Hazra Jaya Enterprise lah. Dan tahun ni dah genap 32 tahun. 5 bulan 5 baru ni 32 tahun. Alhamdulillah lah, Hazra Jaya masih boleh bertapak. Syarikat Selim Rahat saya baru setahun lebih lah. Kita daftar pada hujung tahun 2024, Disember 2024. Sebab apa kita kena daftar juga Selim Rahat? Sebab target kita untuk keluar negara. Jadi dengan Selim Rahat tu kita boleh deal dengan matrik. Kita boleh dapat geran-geran untuk tahun ni lah, daripada matrik lah, MDG pun, untuk kita buat kita pergi expo apa semua dekat luar negara.
2: Biz on Air. Frekuensi
3: Kedah
2: FM di mana sahaja, terbaik di utara.
3: Ya, terbaik di utara, semestinya Kedah FM lah yang terbaik di utara. Baik, misi dan nak mengundur diri, memohon minta maaf jika ada salah dan silap, sedang kedidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata malam ni, awal pagi esok 6 pagi kan, dan tu tidur dulu. Australia, Mesir tak ada ramai fan sangat, tapi Argentina ramai. Okey, dan esok kan tidur cukup lah. Lepas tu bangun subuh apa semua, terus tengok bola. Dan esok ramalan dia kata 2-0, 3-0. Mizi rasa 3-0 lah. Okey, sekejap, kita jumpa lagi di lain masa juga, di lain waktu. Bye, assalamualaikum. Kedah FM, terbaik di utara. Bye.

0: #Layan. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6:15 petang.
0: Sembilan puluh tujuh perpuluhan lima, 105.7 dan 105.1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tentunya anda mendengarkan Kedai FM bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik. Santana 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan. Alhamdulillah hari ini 3 hari bulan 7, 2026. Oh, awal bulan lagi kita hari ini. Ha, semoga-semoga perjalanan perancangan bulan ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan Yan, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Macam biasalah, hari ini hari Jumaat kan, tentunya kita dah pukul ilmu 6.50 minit petang. Nak tahu tajuknya nanti Yan akan kupaskan. Make sure tulis laju-laju. Ha, mungkin ada soalan dan sebagainya. Boleh terus call kita nanti. Nombor pun ia akan kongsikan nanti. Okey, baiklah, untuk pembukaan jam ini di bulan yang baru ni kan, kita layan dulu daripada Tomo, Berlari. Terus dia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cukup istimewa, cukup orang kata apa, hari penghulu sekalian hari, iaitu hari Jumaat kita ni 3/7/2026. Alhamdulillah, pembuka minggu, pembuka bulan di bulan 7 ni, alhamdulillah kita bersama lagi dalam rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang mengupaskan topik agama yang ringkas santai, tentunya sampai ke hati masyarakat kita, insyaAllah. Dan tentunya macam biasalah, di konti kita pada hari ini, tak lain tak bukan yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat bro?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selamat bulan 7 lah. Kita dah masuk, orang kata apa, dah beralih ke 6 bulan seterusnya. 6 bulan, yeah. Maksudnya 6 bulan pertama ni dah macam-macam berlaku, bro, kan? Macam-macam yang berlaku. Tentunya yang kita nak muhasabah balik adalah diri kita lah. Macam prof kata awal Muharram dulu, waktu kita buat tajuk Muharram tu, kan? Kita kena setiasa ingatkan balik diri kita. Dan antara yang perlu kita ingatkan adalah berkaitan dengan iman kita, kan, bro, kan? Yeah. Tentunya hari ni kita nak berbicara tentang tajuk kita 77 cabang iman dari hati, lidah dan perbuatan. Tentunya kita akan bersama-sama nanti kita kupas dengan Prof. Mungkin nak tengoklah cabang iman ni apa sebenarnya. Saya pun kena orang kata apa, study juga ni. Untuk anda semua juga, kita sedang bersiaran di Radio Malaysia Kedai FM Facebook kita. Anda boleh dengarkan kita di sana dan menonton kita di sana. Anda juga boleh hantarkan soalan anda jika anda soalan di ruangan komen, ataupun boleh call kita nanti 0477-13037 ataupun 04-77-17-608 ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-566-86300. Tentunya dengan tajuk kita 77 cabang iman dari hati, lidah dan perbuatan. Silakan ibaga Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahillazi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza junnahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, iyat kita mulakan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berada dalam sebuah negeri dan negara yang cantik, indah, damai, aman, bahagia. Istilah-istilah yang kita gunakan, darul iman, darul aman, kan, dia ada tempat darul iman, ada tempat darul aman, ada tempat nama Darul Ridwan, menggambarkan tentang hubungan di antara negeri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-aman kan istilah-istilah yang menggambarkan tentang hubungan keinsanan dan juga keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, petang ni kita ambil kesempatan sikitlah untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah, Tuanku Al-Amirul Karim Sultan Salahuddin bin Almarhum Sultan Badli Shah, pada hari Ahad nanti,
1: Ahad, ya.
2: Yang ke-82 kata
1: yang
2: ke-84. Kepada Allah Ta'ala bagi beliau untuk sentiasa sihat walafiat, diberikan keupayaan untuk menguruskan dan mentadbir negara, payung negara, payung negeri kita, ya. Mudah-mudahan itu kebaikan untuk baginda, baginda dan keluarga baginda lah. Kita menjunjung kesetiaan dan daulat di bawah Tuanku memayungi negeri Kedah yang kita sayangi ni. Petang ni, ya, kita nak bercakap tentang 77 cabang iman dari hati, lidah dan perbuatan. Kadang-kadang kita faham, ya, iman itu hanya terletak di hati. Kan dipanggil al-iman as-sidqu, maknanya kebenaran, kita membenarkan dalam hati, at-tasdiqu bil qalbi. Tapi sebenarnya dia bukan begitu. Iman tu walaupun at-tasdiqu bil qalbi, dia membenarkan dalam hati, tetapi dia ada lagi mempunyai hubungan dengan perkataan dan juga perbuatan. Dipanggil al-iqrar bil lisan. Jadi bila kita beriman itu letak dalam hati, dia mesti diterjemahkan dengan lidah kita. Al-iqrar bil lisan, maksudnya kita terjemahkan dengan lidah kita. wal amalu bis salih bis bis apa ni wal amalu bil arkan, dan kemudian kita melakukan amal perbuatan itu dengan tubuh badan kita lah, dengan fizikal kita. Maknanya ketiga-tiga itu adalah meliputi tentang maksud iman. Iman dalam hati mesti diterjemahkan dengan perkataan dan perbuatan. Jadi dalam kitab ada dua buah kitab yang tulis tentang syu'abul iman. Syu'abul iman ini bermaksud ialah cabang-cabang iman. Dia sebab ada satu hadis Nabi SAW sebut al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Afdaluha qaul la ilaha illallah. Yang terbaik, yang tertinggi sekali itu yang ialah perkataan la ilaha illallah. Maksudnya bila kita ucap la ilaha illallah itu, itu paling tinggilah. Kemudian wa adnaha, yang paling rendah itu ialah imatatul adza anit tariq. Kita buang sesuatu yang menyakitkan di jalanan. Pasal apa macam tu, Jad? Sebab dia menggambarkan tentang kita mematuhi perintah Tuhan, iaitu jangan bagi orang sakit. Jangan menyulitkan dan menyakitkan orang. Al-kafu amman qala la ilaha illallah. Kita menghentikan diri kita daripada menyakitkan orang yang sebut la ilaha illallah. Jadi kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan orang yang beriman dengan Allah itu sakit. Sakit ni maksudnya dia terluka dengan kita, dia kerana kita lah dia menjadi sebab-sebab yang yang merosakkan diri dia, maka dia tidak menterjemahkan tentang kita ni betul-betul beriman dengan Allah. Jadi bila beriman betul-betul dengan Allah itu dia akan melibatkan, dia menterjemahkan kalimah la ilaha illallah dalam diri dia dan apa-apa yang ada dalam hidup dia dengan masyarakat sebagainya, juga dia mesti berpaksikan kepada keimanan tadi. Jadi disebutkan al-haya syu'matun minal iman, dan yang paling di antara salah satu cabang iman tu apa dia, ialah rasa malu. Malu itu salah satu daripada cabang iman. Pasal apa? Pasal apa kaitan malu dengan iman? Sebab kalau tak malu, dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat sesuatu yang mana orang kata ni manusia ke binatang. Sebab itu Islam ni dia tak macam tu. Jadi tuan-tuan puan dan dirahmati Allah sekalian, Abu Bakar Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dalam kitab Syu'abul Iman, dia ada dua kitab. Kalau kita baca, satu kitab dikarang oleh Abdul Jalil bin Musa Al-Qasri. Dia ditulis 74

0: berbuat sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala marah. Ya Allah Taala suka, tak suka. Kemudian yang ke-23 dipanggil tawadhu. 24 meninggalkan sifat takabur. Kemudian membersihkan atau meninggalkan sifat ujub. Kemudian dia yang 26 meninggalkan sifat hasad. 27 hasad dengki lah. Itu 26. 27 meninggalkan riak. 28 berniat baik dalam setiap amalan. 29 muhasabah diri. 30 mengingatkan mati dan akhirat. Semua ini dikumpulkan ulama, bukan satu-satu. Itu menjadi sebagai tajuk. Kemudian dibincang haluslah. Supaya kita boleh faham bila Nabi kata iman itu ada 70 cabang lebih. Ulama duk cari yang mana kita boleh kaitkan sebagai iman. Artinya iman itu kepercayaan kepada Allah dalam hati. Kita rukun iman. Tetapi untuk menjadikan hati kita ini bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalam hati, yang inilah. Yang ini merupakan benda yang sangat penting. Kemudian ya, saya bila saya tengok dalam banyak-banyak ni, kalau kita nak kupas sikit ni adalah dalam masa nanti, iaitu beriman dengan para rasul. Sebab dia gini, Yad, baru ni adalah seorang kawan dihantar. Dia kata Nabi kita ni seorang pelarian daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi cara dia faham tentang beriman kepada rasul tu salah lah. Sebab hijrah dia bukan pelarian. Hijrah ini perpindahan. Bila kita sebut pelarian, kita merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam dengan orang biasa. Nabi ini kalau dia pergi ke satu tempat, dia bukan pergi kerana dia nak pergi. Dia diatur dan disusun oleh Allah. Dia ada misi dia. Kalau pelarian ni, dia ikut dan.
1: Ikut dan, dia pergi mana-mana.
0: Dia
1: kan?
0: Nak pergi ke mana, dia pergi lah. Nabi tak. Sebab tu perpindahan Nabi ke Madinah, dia bukan ikut orang kata nak tangkap Nabi, lari cempera macam tu. Tak. Nabi keluar pada rumah dalam keadaan strategi, dalam keadaan orang dah kepung. Dia keluar dari pintu depan, kan, penuh dengan penghormatan, tak rasa takut apa. Itu adalah strategi-strategi yang Nabi naik ke gua sur sebagainya. Bukan kata Nabi nak takut, tapi Allah Ta'ala suruh lagu tu duduk macam tu. Sehingga duduk dalam gua, kan, kadang-kadang sampai orang dekat, Nabi relax je, Nabi tak takut. Sebab Allah Ta'ala ada. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi benda macam ni kita akan bincang sikit lagi jap ya. InsyaAllah selepas inilah, selepas daripada segmen kedua, kalau soalan ada kita akan jawab dulu.
1: Okay.
0: Kemudian saya nak ceritalah berkenaan dengan di antara sifat-sifat ataupun cabang-cabang iman tu. Cabang iman yang keempat ialah beriman dengan rasul. Yang inilah kita nak bincang sikit lah. Wallahualam.
1: Baiklah, muslim-musliman muntullah sekalian, Pokok Ilmu sebentar tadi telah pun mengupaskan untuk bahagian pertama berkaitan dengan tajuk kita 77 cabang iman dari hati, lidah dan perbuatan. Kita dah dengar lah tadi kan tentang bagaimana Prof cerita. Sebenarnya iman ni kita mungkin kita belajar dulu waktu zaman sekolah, ayat sendiri pun dah Prof kan. Kita belajar yang Prof kata tadi lah, 6 rukun iman tu kan. Yang itu saja. Rupanya dia ada lebih banyak lagi yang melengkapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kepada anda semua yang nak tanyakan soalan, boleh call kita 0477 1303 037 atau 0477 1706 08, ataupun tinggalkan pesanan di WhatsApp kita 011 5668 6300. Pokok Ilmu Kedai FM. Berehat seketika, kita kembali selepas ini.

0: Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin betul-betul sekalian, kita bersua kembali dalam rancangan Pukul Ilmu, sebuah rancangan yang mengupaskan topik agama ringkas padat tuan-tuan sampai ke hati masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita berbicara tentang 77 cabang iman dari hati, lidah dan perbuatan. So kita teruskan Prof, kita nak raikan kita punya soalan. Yang pertama ada soalan di WhatsApp kita, kita nak raikan. Assalamualaikum Prof, daripada Syafiq dari Kepala Batas. Saya nak tanya tentang redha kepada qada dan qadar tadi Prof. Kalau seorang itu ditimpakan ujian, contoh macam hilang kerja tapi dia masih sedih, adakah itu bermakna dia belum redha dengan ketentuan, ataupun sedih ni perkara biasa sekalalah hati masih menerima dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama Prof. Dan tentunya kita nak raikan juga pemanggil kita di talian kita Prof. Untuk soalan kedua, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Indah.
0: Ya, silakan Indah.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, salah satu cara kita beriman, kita buat baik dengan jiran pun salah satunya. Dengan Nabi Muhammad SAW sendiri pun diberi pesan yang buat baik dengan jiran. Dan jadi yang asalkan jiran itu boleh mewarisi harta dia kan. Sangka-sangka begitu, hantar-hantar begitu setiap kali pesan. Sekarang ni memang berubah tu. Dia kalau tengok dia tu semua sikit malah ada perbaik lah. Tak senang yang buat tu bukan orang-orang yang tak tahu agama, malah orang yang mesti mati selalu yang dia selalu buat macam sihir sebagainya. Mereka tak senang ni pun macam mana kedudukan mereka tu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dua soalan. Soalan pertama dan soalan kedua. Silakan ni bagi Prof.
2: Baik. Soalan yang pertama daripada Syafiq kan.
0: Ya.
2: Dia kata bagaimana kita nak faham tentang redha dengan qada dan qadar. Adakah sedih ketika sesuatu yang tertimpa itu dikira sebagai tidak beriman dengan qada dan qadar? Sebenarnya redha dengan qada dan qadar itu ialah menerima ketetapan takdir dan juga pelaksanaan takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sekiranya sesuatu yang tertimpa kepada kita, kita ada sikit emosi, sedih, kadang-kadang dia mengalirkan air mata sikit, itu bukan bermaksud kita tak beriman dengan qada, tidak menerima qada dan qadar. Tapi kadarnya itu sedikitlah. Yang dianggap tak beriman ini ialah kita mencela atau kita memaki atau menyalahkan takdir sehingga kita meraung, memarahkan sebagainya. Itu bermakna kita tidak dapat menerima hakikat itu sendiri. Yang itu tercela dan itu bermaksud kita kelihatan tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan qada dan qadar. Apatah lagi sampai dengan sifat seperti menolak tentang kewujudan qada dan qadar, mengatakan tak sepatutnya begitu. Itu boleh menyebabkan iman kita tercedera ataupun terhasil benda yang tak elok pada iman. Tapi kalau sekadar kita sedih, rasa macam pilu dalam hati dan tidak menyalahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu biasa, itu emosi biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kadang-kadang bila kematian anak dia Ibrahim kan, dia pun mengalirkan air mata. Jadi bila mengalirkan air mata, bila ditanya oleh sahabat kenapa Tuhan menangis, dia kata adakah tidak boleh seorang insan dia terasa dalam hati dia perasaan, perasaan keayahan itu. Ya kan, ada benda tu. Tapi kalau meraung, meratap, marah bagi, yang itu tak bolehlah. Dan Nabi pun marah macam tu. Itu bermaksud Nabi melarang ratapan-ratapan kerana dia seolah-olah tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan daripada Kak Indun kan, soal berbaik dengan jiran. Ada satu kitab yang tulis oleh Syu'abul Iman oleh oleh seorang dia ada dua kitab tu. Satu dikarang oleh kalau tak silap saya lah, oleh Abu Bakar Al-Bayhaqi. Yang kedua ialah Al-Imam Abdul Jalil bin Musa Al-Qasri. Dalam tu dia tulis dalam Syu'abul Iman tu tentang salah satu di antara cabang iman dipanggil Al-Kafu Amman Qala La Ilaha Illallah. Hendaklah kita berhenti daripada untuk membuat sesuatu yang menyakitkan, yang merosakkan orang yang sebut La Ilaha Illallah. Jadi kalau jiran kita itu orang yang beriman dengan Allah, lagilah tak boleh menyakiti dia. Kalau orang yang tak beriman, kalau dia bukan Islam sekalipun, tak boleh sakiti dia. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut menyakiti apa ni, menyakiti jiran tu sebahagian daripada tanda yang kita ni tak sempurna iman. Man aman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia sakiti jiran dia. Mana jiran tak boleh. Kalau tak boleh sakiti jiran, yang berkait rapat dengan kemuliaan sahabat-sahabat pun tak boleh disakitilah. Jiran ni bukan berkait rapat dengan duduk sebelah rumah je. Hak sebelah rumah kita jiran. Hak 10 rumah jauh pada tu tak kira jiran. Tak. Jiran ni melibatkan 40 bawah rumah. Maksudnya sekampung. Sekampung itu dikira jiran. Yang paling dekat lagilah tak boleh. Yang jauh lagi pun tak boleh. Jadi kalau kita faham macam tu, Islam ni sempurna. Dalam hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau siapa yang beriman dengan Allah dan akhirat, dia kena cakap baik je. Atau kalau tak ni, cakap diamlah. Kenapa? Sebab kalau dia cakap buruk, tentu dah menyakiti orang. Itulah yang kita boleh sebutkan.
0: Baik. Teruskan dengan bahagian kedua silakan.
2: Tadi kita cerita tentang beriman kepada Rasul itu iman yang keempat, rukun iman yang keempat. Dia maksud apa tu ya? Kita wajib yakin bahawa Allah mengutuskan semua Rasul ini untuk membimbing manusia. Bukan tekat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Semua para anbiya daripada Adam sampai kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka itu dipilih. Tak boleh kata rasul tu orang yang pilih atau diangkat dari sini. Tak. Dia dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan manusia biasa. Tak boleh letak dia macam biasa, panggil dia panggilan biasa, tak boleh. Nabi Musa alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih kuatnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang mana dia bukan manusia biasa, bukan manusia yang menipu, bukan manusia mengandang-gandakan agama. Itu bukan. Yang ketiganya ialah membenarkan semua rasul tanpa perbedaan. Maknanya kita tak boleh letak Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ni, aku nak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Musa tak boleh. Semua para anbiya ini kemuliaannya sama. Cuma Allah Taala letakkan ada penghulu para anbiya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu para rasul. Ada para anbiya di para peringkat ulul azmi yang Allah Taala bagi mereka ini banyak ujian-ujian. Yang ujian tu mengangkat darjat mereka. Tak bolehlah kita beriman sebahagian, tolak sebahagian. Dan semua rasul ini dibawa asas yang sama. Asasnya ialah tauhid kepada Allah. Tak boleh kata Nabi Musa dibawa agama lain. Oh, tak boleh. Nabi Musa membawa asas yang sama ayat, iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, menerima segala apa yang dibawa oleh rasul. Semua rasul ni bila dia bawa, dia cerita, itu adalah suatu yang tak boleh kita nafikan. Cuma syariat berbeza-beza. Bila datang syariat kita Nabi Muhammad SAW, maka sebahagian daripada syariat Nabi yang sebelum telah pun dinasahkan. Kita tak boleh ambil. Tetapi untuk meletakkan Nabi-Nabi yang sebelum sebagai Nabi yang dianggap sebagai Nabi yang tak baik, itu tak boleh sama sekali. Kemudian yang keempat ayat, mencintai dan memuliakan serta mengikuti mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, kan Nabi Sulaiman kan, dia isteri banyak. Sehingga riwayat kita sampai 100 orang. Kita kata apa ni Nabi kahwin banyak. Jangan. Mereka dalam syariat mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 11 isteri. Jadi iyat ya. 11 isteri ni iyat. Kalau kita perhati tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin, semuanya mempunyai satu message. Tujuan. Dan kita tak boleh sama sekali ada dalam diri kita ini ada perasaan merendahkan semua para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun meletakkan mereka ini pada sudut pandang kita yang biasa. Kalau saya nak sebut sikit-sikitlah tentang isteri-isteri Nabi ni. Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, Nabi berkahwin 15 tahun sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul. Kemudian nama isteri kedua Saudah binti Zam'ah. Masa tu usia dia lebih kurang 50 lebih lah. Dia kahwin sebelum Nabi SAW berhijrah. Selepas kematian Sayyidina Khadijah, Nabi berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang ketiga namanya Aisyah binti Abu Bakar. Dia panggil Humaira. Jadi seorang yang sangat dicintai Nabi SAW. Nabi kahwin ketika usia 6 tahun, tapi bersama dengan Sayyidina Khadijah ketika mana di Madinah pada tahun ketiga hijrah. Mana umur ni 9 tahun lah masa tu. Kemudian yang kelima ayatnya, nama Zainab binti Khuzaimah. Ni kita nak kenal lebih kurang lah. Kan relate-relate kita.
0: Betul.
2: Lebih kurang. Zainab binti Khuzaimah ni, dia dikahwin oleh Nabi SAW pada 4 hijrah. Dikenali sebagai Ummul Masakin. Tapi dia tak lama bersama dengan Nabi. Dia meninggal dunia awal. Masa tu dia dah lebih kurang 3 bulan saja dia meninggal. Ummul Masakin makna ibu kepada orang-orang miskin, kerana sangat kuat sedekahnya. Ummul Masakin. Dan keenamnya nama Ummu Salamah binti Hind bin Abi Umayyah. Dia dikahwin oleh Nabi SAW 4 bulan pada tahun ke-4 hijrah, tak silap saya tu, selepas perang Uhud. Bila suami dia meninggal kan, maka dia berkahwin dengan Ummu Salamah, seorang isteri yang lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan ibu angkat kepada Hasan al-Basri. Cerita panjanglah cerita macam ni. Dan yang ketujuh ayatnya sikit kita sebut tu, ialah Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni seorang wanita yang sangat cantik kan, baik. Dia dikahwin oleh Nabi pada tahun 5 hijrah. Saya sebut cantik ni bukan makna Nabi berkahwin kerana kecantikan. Dia ada cerita dia. Zainab binti Jahshin ni pernah berkahwin dengan anak angkat Nabi, nama Zaid binti Harith bin Harithah. Zaid ni kemudiannya telah pun menceraikan Zainab ni. Maka Allah telah pun mewahyu kepada Nabi SAW untuk ambil Zainab ni menjadi isteri dia. Jadi Nabi mula fikir je, dia mai juga sikit. Tapi Allah kata tak boleh, kena ambil. Maksudnya bukanlah kata Nabi, sebab benda ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuang fahaman jahiliah mengatakan anak angkat tu tidak boleh dikahwini. Sebab mana isteri kepada anak angkat tak boleh dikahwini. Maka Allah buang kemudian tu. Maka Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshin pada tahun 5 hijrah. Kemudian Nabi berkahwin dengan Juwairiyah binti Al-Harith tahun 5 hijrah selepas Perang Mustalik. Ni pun cerita panjang. Kalau orang nak cerita panjang, seronok cerita ni. Saya tak pandai sirah sangat. Adalah sahabat saya tu, Ustaz Abdullah Din tu, memang orang sirah. Dia pandailah cerita-cerita ni. Cuma kita nak abang secara umum lah. Kemudian yang ke-9, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, iaitu anak Abu Sufyan, dikahwini oleh Nabi pada tahun 7 hijrah. Kemudian yang ke-10, Sofia binti Huyai, salah satu-satunya isteri Nabi yang berketurunan Yahudi. Safiyah binti Huyai. Ibu saya nama Sepia. Jadi orang tu dulu punya Sepia.
0: Sepia.
2: Orang panggilan sebenarnya Safiyah.
0: Safiyah.
2: Pada tahun 7 hijrah selepas peperangan Khaybar. Kemudian yang ke-11, Maimunah binti Al-Harith, pada tahun 7 hijrah semasa Nabi buat umrah Al-Qadha, iaitu pada tahun hijrah lah. Dan yang ke-12 itu ialah Maria Al-Qibti. Ini dipanggil Ummul Walad. Ummul Walad ini ialah seorang wanita yang dihadiah kepada Nabi SAW. Dari situlah Nabi SAW mendapat anak yang bernama Ibrahim. Anak Nabi pula, sikitnya saya nak cerita ni. Lebih kurang lah. Sebab kita beriman dengan Nabi, dia cerita.
0: Betul.
2: Anak Nabi ni ada 7 orang. Anak Nabi kita ada 7 orang.
0: Lagu.
2: Lagu.
0: Yeah.
2: Nama Al-Qasim kan, ini mati kecil. Yang lelaki lah, Abdullah juga mati kecil. Kemudian Ibrahim. Ibrahim ni anak daripada Maria Al-Qibti tu, meninggal ketika usia 2 tahun di Madinah. Kemudian anak-anak perempuan Nabi, nama Zainab, kemudian nama Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum ni dua-dua anak Nabi yang berkahwin dengan Osman bin Affan. Sena Osman bin Affan ni dia panggil Zun Nurain, yang memiliki dua cahaya kerana berkahwin dengan dua orang anak isteri, anak Nabi SAW. Mana kepercayaan Nabi besar kepada Osman bin Affan. Sebab itu kita tak bolehlah letak sahabat-sahabat ni pada peringkat biasa-biasa. Mereka ini orang yang mempunyai darjat tertentu di sisi Nabi, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir lagi ialah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita simpulkan bahawa kepercayaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para anbiya ini, dia disatukan oleh perasaan bahawa semua anbiya itu membawa agama tauhid dan kita tak beda-bedakan mereka. Kecintaan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kerana kita umat baginda. Kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana bagindalah yang memiliki semua sifat-sifat kemuliaan yang Allah letakkan. Sehingga kita rasa kita bertuahlah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Baraka Wasallam. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, itu tadi perkongsian berkaitan dengan tajuk kita, 77 cabang iman dari hati, lidah dan perbuatan. Sebenarnya saya tadi pun kita terdiam seketika, ada benda mungkin ialah banyak kita nak kena refresh balik kan Prof kan, antara tentang cerita tentang iman dan antara yang tadi kita sentuh untuk bagian kedua ni berkaitan dengan baginda Rasul SAW. Dan juga sebenarnya kita beriman bukan kepada Nabi Muhammad sahaja, tapi beriman kepada Rasul secara semua.
2: Semuanya.
0: Maksudnya kalau ceritanya, kisahnya, teladannya, kita kena percaya semua dan kena meyakini semuanya. Dan itu yang mungkin kita nak kena, orang kata, perhalusi dan perdalami lagi ilmu kita, insyaAllah. Terima kasih kepada Yang Berharga Prof atas kupasan kita pada ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang bertanyakan soalan, yang call kita tadi, Kak Indun kita yang setia bersama dengan kita untuk soalan-soalan yang menarik juga. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita, insyaAllah Prof. Di minggu hadapan, anda kata ada rezeki jodoh pertemuan kita, kita akan bersua sekali lagi dalam Poket Ilmu dengan tajuk yang mungkin lebih menarik juga yang kita akan kongsikan bersama Poket Ilmu. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Kedah FM Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan menurun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat. Alhamdulillah tadi telah pun selesai poket ilmu kan, bicara tentang soal iman hari ini. Okey, baiklah, kepada anda semua yang mungkin nak terus layan-layan, terus setia bersama dengan Yat yang sudah memandu tu kan, hati-hati memandu tau, fokus pemanduan, jangan duduk main telefon tu, letak sat tepi sebab banyak yang Yat nak kongsikan dengan anda untuk malam ini. Setia bersama dengan Yat sampai pukul 2:30 malam. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa, Kira FM, Mesra Harmoni.

0: 6.12 #damaikan jiwa.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
5: Eh, dah masuk jam baru. Terus setia, jangan tukar channel, okey? Bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik di Kedah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Masuk dah jam baru ni bersama dengan Yat. Jam kedua bersiaran. Alhamdulillah kepada semua yang masih setia bersama dengan Yat. Dengarkan Yat di mana-mana sahaja anda berada. Stream sekarang tau. Nak keluar negara ke? Nak pergi ke Thailand ke? Nak pergi ke Singapura ke? Boleh dengarkan kita saja. Dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan kita di mana-mana sahaja. Ataupun boleh dengarkan kita di Radio RTM secara online. Kepada anda semua, apa abang semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Dan hari ini adalah pembuka minggu di awal bulan yang pertama ni. Awal bulan ni kan, minggu pertama awal bulan 7. Dah masuk bulan 7 dah kan. Macam mana separuh bulan kita berjalan? Okey ke? Okey. Boleh kongsikan dengan Yat. Nanti Yat bagi nombor. Boleh terus call atau bersama-sama dengan Yat. Okey. Untuk jam ini kita layan dulu lagu-lagu terbaik untuk anda. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Beda FM.
1: Sempoi.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok.
0: Sempoi
1: dan syok.
0: Beda FM.

0: Itu dia sejiwa daripada Spring, teman berteman bersama dengan Yat di Kedah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan angka 7.16 minit malam. Assalamualaikum babak, semoga semoga semuanya baik-baik sahajalah kan. Segar bugar, salam hujung minggu buat anda semua. Moga pakat-pakat siap berlaku. Bertemu lagi tentunya bersama dengan Yat lah segmen malam yang paling santai, iaitu santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, saya sudah sebenarnya hari Jumaat kita kan. Macam mana petang ni, ataupun petang tadi kan, ada yang baru balik, mungkin pakat beli lauk ke dekat pasar malam tu, ataupun yang tengah lepak sembang perkena kopi dengan kawan-kawan. Alang-alang tengah santai hari cuti ni kan, ya nak ajak kita sembang satu topik untuk hari ni. Topik apa? Inilah kan, satu topik yang dah kita dah rehat ni, bila balik kampung ke, balik ke rumah ke kan. Ini topik yang cukup best untuk kita borak bersama, iaitu apa dia? Perkara paling plastik yang kita terpaksa sebut bila bertembung dengan orang kampung. Ataupun orang kata bila kita jumpa orang lah, apa perkara pertama yang mungkin kita nak, orang kata apa, make a conversation, nak bercakap tu kan. Ataupun kalau macam kita ni, Yat, segok nampak hari ni kan. Tu dia, mungkin tu ayat-ayat yang mungkin kita, bukan kata-kata plastik, tapi kita nak bagi ayat permulaan untuk berkata-kata. Macam mana dengan anda semua pula hari ini, tahun minggu anda, apa perkara-perkara atau perkataan-perkataan pertama anda sebut bila jumpa dengan orang lain, ataupun benda tu macam, benda ni tak betul pun, tapi sajalah nak meriahkan suasana, boleh hantarkan kongsikan cerita-cerita anda di pada zaman dengan Yat di 011-5668-6300. Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Nak dengarkan lagu-lagu terbaik? Terus bersama hashtag Gang Santai Malam.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Assalamualaikum.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.
1: Assalamualaikum. Teruskan

Kedai FM Mesra Harmoni 975, anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan waktu turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Adakah kami di bandar utama seluruh negara 97.5 di Kedai FM Mesra Harmoni tentunya bersama dengan Yat malam ini sampai pukul 12.30 malam. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan Yat sehinggalah ke saat ini daripada pukul 6 tadi kan. Ha, kita nak layan-layan lagu-lagu yang terbaik untuk anda di jam berikutnya, jam yang ke pukul 8, jam yang ketiga dah bersama dengan Yat. Antara lagu-lagu menarik menanti anda yang nak belanja, lagu-lagu yang seperti ini. Andai kau terluka, maaf ku tak sengaja tanpa. Peluang kedua dari Nabila Razali dan ini Memori Sekuntum Rindu dari Spoon. Tapi tak apalah, untuk jam ini Yat tutup untuk pukul 7 ni kan, jam yang kedua bersama dengan Yat setelah Kau Tiada Cakrahan. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kedah FM terbaik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Lebih dekat, lebih padu. Dalam sungguh sayang, sebuah mimpi. FM. Hidupkan hari anda.

0: Refleksi Diri di Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala: Tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi faqalat ummi umratu bintu Rawaha la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, ayahku pernah memberi sebahagian hartanya kepadaku. Lantas ibuku yang bernama Amrah bintu Rawahah, aku tidak akan rela akan hal ini melainkan kamu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya. Maka ayahku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta baginda menjadi saksi ke atas pemberian tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apakah kamu berbuat demikian kepada semua anakmu? Ayahku menjawab, tidak. Baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kemudian ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Refleksi Diri di Kedah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Khamis. Teruskan bersama Seleksi Nasyid di

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH bertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Gunung Daik bercabang tiga nampak dari Kuala Deli. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Music Express.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Clear.
1: Bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
0: Zoom Express.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
2: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
1: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah cara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari Kedah FM.
0: Music Express.

0: Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenalanku hanya di Kedai FM.
1: Dapatkan informasi yang tepat, dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedai FM. Music Express.

Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Giat Y80 yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

Relakan jiwa daripada Hazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan yang sedang bersama dengan dia. Tuan-tuan, kita buka kafe santai kita bersama di hujung minggu buat semua pendengar di seluruh negeri Jelapan Padi. Mungkin mendengarkan Yat mungkin di Langkawi ke, yang mendengarkan Yat di Sik, Kulim Bandar Baru ke, ataupun di Sungai Petani. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai destinasi santai malam anda. Dan alang-alang kita tengah santai-santai ni kan, ni kita nak borak-borak santai lah. Untuk hari ini kita nak cerita tentang manis mulut. Haa, alang-alang dah sebut tentang manis mulut kan. Ayat nak kongsikan tentang tajuk kita, ataupun kita nak sembang topik tentang perkara paling plastik ataupun ayat manis mulut yang kita terpaksa sebut bila bertembung dengan kawan-kawan atau secara mara waktu cuti macam ni. Yalah, kadang-kadang tengah kena kopi kat kedai kan, malam-malam ni tersemput pula dengan kawan lama, malulah. Ataupun orang kata pun nak mulakan percakapan, kadang-kadang kita tak ingat nak cakap macam mana kan. Mula kita, Mat, handsomenya kamu hari ni. Gitu kan, itu mula-mula. Mungkin itu malam manis mulut, ataupun itu adalah realiti. Anda boleh kongsikan dengan Yat juga nanti. Boleh call kita 0477-130-37 atau 0477-176-08. Kata, Yat, kenapa kau tak masuk? Kenapa kau tak masuk? Jangan risau. Tinggalkan voice note anda bersama dengan Yat di malam ini. Nanti Yat akan putarkan voice note anda 0115668-6300. Dan untuk jam ini, ia nak belanja lagu-lagu yang menarik menanti anda. Antaranya ada lagu-lagu seperti ini. Hanya Rindu dari Enmesh. Bukan Niatku dari Iklim. Dan Di Sana Menanti, DZ

0: Zemoini dan banyak lagi di Santai dan 12 hashtag namakan jiwa. Ha, rehat sekejap, buka cawan anda. Jom kita minum di Kafe Santai bersama dengan Yad. Kira FM, mesra harmoni.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
2: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.

0: Ibu.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?
2: 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Rani Malaysia, Kedah FM.
3: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

sana menanti di sini menunggu dari UK. Situ pun kata-kata manis juga kan, ataupun mulut manis untuk meredakan keadaan, meredakan suasana. Malam makin mengegam sunyi, melabuhkan tirai di ruang angkasa Radio Malaysia Kedah FM. Tuan-tuan dan puan yang sedang mendengarkan kita, kadang-kadang hidup ini penuh pancaroba. Kadang-kadang dengan kata-kata lah menjadi jambatan yang menghubungkan hati kita. Kita menghiaskan bicara bukan kerana kita nak menipu sangat pun, tapi ada kalanya kiasan dan manis mulut itu menjadi pelindung daripada sebuah rasa kekok yang melanda. Kembali lagi bersama dengan Yat YAT Yamat terbaik di Kedah FM, Mesra Harmoni. Terima kasih buat anda semua yang masih setia menemani malam di hari Jumaat ini. Topik kita

tersebut sekadar untuk memeriahkan suasana. Bersuah muka tanpa ada rasa sengketa, kita puji, kita hias kata, asalkan orang yang mendengar pulang dengan senyuman yang berbunga. Bila sembang pasal manis mulut ni kan, Yat nak kongsikan beberapa contoh klasik yang selalu kita dengar. Bila kita sebut, kita sendiri bukan kadang-kadang sebut lah, Yat pun sebut juga kadang-kadang kan, bila kita jumpa kawan-kawan di hari cuti macam ni, antaranya adalah, hang tak berubah langsung dari zaman sekolah dulu. Awet muda je kan. Itu yang biasa kita pakai, padahal masing-masing dah beranak bina dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah pun menjangka usia yang sedikit mendewasa. Tapi bila kita dengar ayat tu kan, kembang setaman, rasa ya Allah muda rupanya kan. Ataupun ayat paling popular yang biasa kita dengarkan, tak apa, nanti hang roja je aku. Bila-bila masa yang ada, aku insyaAllah aku akan sampai untuk hang. Padahal kita sendiri pun sibuk tak menang tangan. Tapi ayat tu kadang-kadang kita sebut sebagai tanda kita masih sudi meminjamkan telinga dan hulurkan persahabatan. Indah sebenarnya kan, bila kita tahu menjaga sekeping hati ni. Manusia ni sebenarnya hati kita ni rapuh dengan kebaikan kata-kata yang kita tuturkan mampu mengubah segalanya. Ataupun atas asalkanlah tidak melampaui batas kejujuran. Anda pula macam mana? Kongsikan ayat mulut malis anda dengan voice note Yat di Radio Malaysia. WhatsApp rasmi kita lah, Radio Malaysia Kedai FM ni, di nombor 011-5668-6300. Kita teruskan layan lagu seterusnya. Teman bersama dengan anda, Cinta Kristal, Raim Ma'ruf, Kedai FM, Mesra Harmoni.

Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

0: Sudah aku tahu projek terband, dah tahu ke belum tu? Oh, dia ni cakap betul, kata pemanis mulut sahaja. Terus setiap bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni, abang-abang semua, semua-semuanya siap-siap selalu di samping keluarga tercinta. Kafe santai kita masih dibuka 10.42 minit malam. Malam ini kita nak bicara borak-borak santai lah. Ni Yat tengok ni, dekat WhatsApp kita ni banyak ni kiriman WhatsApp masuk. Antaranya yang nak baca, nak raikan dengan tajuk kita malam ni lah kan. Yang nak ambillah salam 1-2 je. Ha, untuk yang pertama ini berkaitan dengan mulut manis ni. Ha, ni daripada yang pertama, daripada Kak Su dari Pendang. Kak Su kata, akak kalau pi kenduri cuti-cuti ni jumpa kawan lama, mesti akak akan kata, weh, rindu parak kat hang. Padahal baru bulan lepas terjumpa kat Pekan. Rindu gila katanya. Ha, sajalah bagi mesra. Taklah kekok kena nak sembang. Ha, tu dia Kak Su kata. Ha, kata tu macam mana tu? Kan salah, ya, salah baca. Ha, rindu parak. Ha, parah sangat ni Kak Su. Ha, itu daripada Kak Su ni. Yang nak baca pula daripada Mak Din Jitra. Ha, abang pula jenis manis mulut dengan bini. Oh, tu dia. Kalau dia beli baju baru, abang kan kata, baju ni nampak ngam sungguh dengan hang. Ha, nampak muda macam kenai dulu. Mula-mula kenai dulu. Padahal hati penira pikat dia poket nak membayarnya. Oh, tu dia abang. Tak apalah. Kita bahagiakan isteri kan. Oh, kadang-kadang mulut manis pun perlu juga. Yang pentingnya kita ikhlas dalam memberi. Itu kata-kata manis ni, kadang-kadang kata-kata manis tu sebenarnya adalah benda yang penting sebenarnya untuk kita kan. Ha, sebab apa tau? Sebab kadang-kadang dengan satu kata yang manis tu, walaupun kadang-kadang kita tak berniat pun, tapi membahagiakan orang di sekeliling kita. Ni yang terakhir ni yang nak bagi semua dengar sikit, kata voice note ni sebenarnya ni. Silakan.
1: Assalamualaikum DJ yang bertugas, DJ Yat YAT. Saya Amirul daripada Sungai Petani. Untuk malam ni, ayat-ayat manis antara saya dengan sahabat saya. Mostly kalau kami chat lah, nak untuk orang kata nak kekalkan komunikasi, kami selalu, weh, nanti apa-apa roro. Macam tu lah DJ. Selamat malam. Salam Kedah Mesra Harmoni.
0: Mesra Harmoni, terima kasih. Ha, hantar voice note dekat kita. Tu dia. Ha, apa pun boleh roro jugalah kita. Boleh hantarkan kiriman-kiriman WhatsApp anda di talian kita WhatsApp sekarang ini 011-5668-6300. Ia akan bacakan. Kalau ada voice note, ia akan putarkan untuk anda. Baiklah, untuk baki jam ini kita nak bagikan anda layan lagu-lagu seterusnya. Kita layan lagu daripada Budak Kacamata, Bintang. Terus dia bersama dengan Yat menjadi bintang anda. KDFM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni 11 minit malam. Teman berteman bersama dengan Yan untuk kafe santai anda sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Sudah sampai ke garisan penamat untuk segmen kita di jam terakhir ni. Jam pun telah menunjukkan jam 11 malam, waktu di mana dunia luar mula perlahan, trafik pula makin sunyi, dan kita mula kembali ke ruang privasi kita sendiri. Dan tentunya bersama dengan anda hari ini di malam yang cukup indah ini, iaitu Yad YAT yang amat terbaik di Kedai FM Mesra Harmoni. Dan dalam sejam terakhir ni, sebelum kita tutup tirai malam Jumaat ataupun malam di hari Jumaat kita ni, ya nak ajak anda semua untuk distress seketika. Tapi kita dah borak tadi kan berkaitan dengan manis mulut yang menjerakan suasana. Tapi untuk jam sebelah malam ni, ya nak bawa anda semua ke pengakuan paling jujur yang paling puitis. Apa satu perkara yang anda rasa paling bersyukur hari ini, walaupun hari ini nampak macam hari biasa sahaja. Kadang-kadang kita lupa pandang perkara kecil kan, mungkin sebab dah kenal kopi tadi kan, sedap petang tadi, mungkin kita dapat baring tanpa gangguan, ataupun mungkin dapat dengar suara orang tersayang. Kadang-kadang benda kecil macam ni pun kita terlepas pandang untuk mengucapkan rasa syukur. Ini sedikit sains. Sains pun ada kata tau, bersyukur ni adalah satu ubat yang paling mujarab untuk tidur yang lebih berkualiti dan otak yang lebih tenang. Jadi jom kita malam ini ya, baru kita buka jam terakhir bersama dengan Yakni. Anda boleh WhatsApp kita voice note suara positif anda, apa yang anda syukuri di jam terakhir ini bersama dengan Yan. Boleh voice note kita pun tinggalkan pesanan di WhatsApp kita 011-5668-6300. Kedai FM, kita layan dulu cinta untuk Nabila Melissa untuk anda semua malam ini. Kedai FM, Mesra.

Pertahankan selamanya namamu di hati dari I. Itu dah lagu sebenarnya kiriman daripada pendengar kita yang sedang memandu ataupun sedang bersama dengan suami tercinta sebenarnya. Nak kirimkan lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati I. So, Yat putarkanlah untuknya. Siapa dah ni Yat nak bacakan kiriman daripada Kalsum Ahmad yang dalam kereta dari Penang. Nak balik rumah mak mertua katanya dekat Tokai. Sambil dengan Kedai FM, dia nak request tadi lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati I yang ditujukan khas untuk suami Ahmad Firdaus yang kat sebelah tengah bawa kereta ni dengan ucapan I love you more. Romantis sungguh Kalsum kan, dengan nama Ahmad Firdaus kita. Dan tentunya katanya lagi sambungan ni, tengah dalam perjalanan ni tak sampai Kedah lagi, baru dekat Bertam jalan jam kan. Tapi tak apa, jalan jam pun dengan tersayang, rasa seperti masa itu perlahan bergerak kan. Ha, kepada anda juga, itulah tanda-tanda kita nak menghargai kan pasangan kita. Kadang-kadang kita rasa perkara itu kecil sebenarnya, tapi dengan ucapan terima kasih, ucapan I love you, ucapan saya sayang awak, cukup membahagiakan dan cukup memberikan impak dan senyuman sampai ke syurga. Dan untuk anda juga yang sedang bersama dengan Yat di malam ini, sebelum anda nak tunjuk-tunjuk mata tu kan, nak tidur dah tu, jangan lagi tukar siaran kita sebab kita masih ada lagi sehinggalah pukul 12.30 malam bersama dengan Yat. Kepada anda semua yang mungkin nak hantarkan ucapan, nak hantarkan apa sahaja, mungkin nak wish birthday ke, ada wish anniversary ke, boleh hantarkan pesanan voice note anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Kita nak sepi-sepi malam ini, kita layan dulu lagu dari Ipoh Hafiz, Hujan Sepi. Teman anda, teman perjalanan anda, Kedai FM, Mesra Harmoni.

Sewaktu dulu Andy Flopopi teman berteman bersama dengan Ya di Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Itu tadi kita dengarkan kan, berikan aku sedikit waktu untuk anda semua. Kadang-kadang kita teringat balik kan, kita putarkan lagu tu daripada Andy Flopopi tadi, lagu yang kalau kita dengar sunyi-sunyi jam 11 malam ni dia punya vibe tu lain macam. Itu lagu yang kalau Yat ingat tu, lagu-lagu Yat zaman sekolah dulu kan diputarkan, mengimbau kembali zaman-zaman bercinta, zaman kita mula-mula nak kena arti kehidupan. Dan kita kembali lagi dalam jam ini bersama dengan Yat. Sesuai dengan lagu tadi tu, malam ni kita bawa ulasan ke arah diri kita yang sekarang. Zaman yang sewaktu dulu tu dah lama berlalu, dan kita yang berdiri hari ni adalah hasil daripada segala fasa yang kita lalui bersama. Ada yang manis, ada yang pahit, dan semuanya buat kita jadi lebih matang. Sebab tu untuk baki yang masa masih ada ni sebelum jam 2 tengah malam ni, ya nak terus membaca perkongsian anda semua di WhatsApp kita tentang perkongsian-perkongsian anda lah. Mungkin nak cerita tentang sewaktu dulu.

Kira FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Sedang berdengar yang bersama dengan kita masa ni kan, ibarat pasir yang mengalir di cerah jari. Sedap tak sedap, dia dah turun sampai ke bawah. Dan terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Yat daripada pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Sepanjang malam ini kita mulakan dengan sedikit senyuman, berbicara tentang buah mulut ataupun mulut manis yang kita berkata-kata untuk menjaga hati manusia. Dan kemudian kita teruskan lagi dengan belajar mensyukuri perkara yang kecil dalam kehidupan kita. Kadang-kadang perkara itu kita tak nampak, sedangkan perkara itu adalah perkara yang paling penting untuk kita syukuri. Dan apa yang Tuhan pinjamkan itu bukanlah kekal milik kita. Jadi setiap masa dan ketika yang ada itu kita syukurlah bersama. Terima kasih yang tidak terhingga buat semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, terutama buat anda semua yang berkongsi rasa, menghantarkan WhatsApp tadi dan meminjamkan telinga anda singlah ke detik ini. Setiap baik cerita yang kita kongsikan bersama menjadi hiasan yang paling indah buat sanubari kita. Buat sahabat semua, tentunya zaman sewaktu dulu yang pernah kita lalui, biarlah ia tersimpan kemas menjadi guru terbaik dalam lipatan sejarah hidup kita. Dan hari ini, esok serta hari-hari yang mendatang, kita doakan agar kanvas kosong yang kita lukis ini menjadi lukisan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dunia di luar sana mungkin melelahkan kita di siang hari. Jadi masa yang ada di malam ini, kita berehat seketika merenung setiap perjalanan dan kejayaan yang pernah kita lalui dan berjaya bersama. Terus setia bersama dengan Yat. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Yat tinggalkan anda dengan selamat tinggal sayang dari Hakim Rusli. Kedah FM, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan Pensi.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Ala Jalani di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor, kan? Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Su juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jama Aloha. Neni Ani, layan geng Burung Hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subihi, layan GBH, lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi. Salam hujung minggu untuk semua. Terus setia bersama dengan AJ di National FM. Karil Anwar dari Sumatera Utara, terima kasih. Apu Arminang, kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Syah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat peringat setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di geng Burung Hantu dan di National FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amok. Terus lekat setia. Pertemankan saya AJ hanya di National FM sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Wow.

0: Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda pada waktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ni dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah? Contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksud saya bersama dengan orang yang tersayang. Ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya. Atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambahbaikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Bahagia dari Fatima Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

0: Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Akmiau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Haida, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah ni, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya, saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okay, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda. Dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu, boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ, hanya di geng Burung Hantu.

0: Baik sedikit nasihatlah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kiralah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh, kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa. Kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromok. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap tak lah ya. Sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun tak ada, saya akan maafkan. Di Cody juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa kita ada Aura Nasi Kandak dan Mi Kari. Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang tiba, rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap, share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan lasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan lasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan. Kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencari

0: kelajuan jaringan itu menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Dua 19 minit pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klip. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia melawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM, sentiasa di hati ada dikongsikan bersama dengan anda, dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV. Okey, yang paling senang anda boleh layari RTM Klip, betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini, dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Teman berteman kita dalam geng Buruh Hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida. Kakak Buruh Hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

mulai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi. Sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi. Sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan Penstitut.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab Eji sayang semuanya, mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda. Sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila AJ cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai. Kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dummy buckle. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dummy buckle sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Buruhantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di National FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan National FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tersebut.

0: ITM. Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng buruh hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin, yang mana rakaman raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Hormatitun Imam Tuan Bilal Aliyah Terkuasa Masjid Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi ستا إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعظه وإذا مات فاتبعه. حديث رواه مسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk makluman kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah, Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawah Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul, Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pandangan Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah mana orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khulafaul Ashir. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan, ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni, katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni, maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain, ayat yang sama, ya, ayat yang sama, Jibril ajar jenisnya bunyi macam lain, maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan, takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubur hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian
Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut ulama hadis, ya. Pasal dia lebih awal, ya. Macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Pro 2 lagi? Pro 2 mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat, dia lebih faham pasal dia berdamping dengan Rasulullah setiap masa. Dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama fiqh, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat maknanya, dan zaman tabi'in, makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqh dia tahu. Ya, tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dapat peringkat tinggi dia panggil usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ni usuluddin, kalau kita tanya fiqh, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqh, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak dah, kita tak pandai masak. Kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis, tapi orang yang pakar mengeluar hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqh. Aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih alim pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan, ya? Imam Ghazali sendiri pun, yang pakar tasawuf dalam masalah fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain, imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham, ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab, ya? Pasal kita tak mampu, kita tak mampu untuk faham sendiri.
Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut wa'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal arwahina wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu. Nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat. Macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah

سيدنا ومولانا.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam geng burung hantu. Selama 6 jam kita teman berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Bersama dengan saya Zuri Nova untuk pagi ini, saya akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi, 4 jam bersama dengan anda semua. Dan telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah dan Rahman sebentar tadi. Jadi untuk rasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Aktif 6.10 #RANCA PERBISA.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan

0: Anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan hari ini 4 Julai 2026, kita dah masuk dah 4 hari di bulan yang baru, bulan Julai. Jadi kita doakan supaya sentiasa berjalan dengan lancar dan juga kita capai apa yang kita azamkan, insyaAllah. Dan untuk pagi ini juga, yang sedang memandu mungkin nak pergi tempat kerja, mungkin abang-abang, akak-akak, yang memulakan perjalanan hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan yang pasti juga untuk hari ini memang akan cuti sekolah. Okey, jadi pastikan adik-adik lakukanlah perkara-perkara yang datangkan berfaedah, bantu ibu dan juga ayah. Dan untuk pagi ini juga, pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar. Yang ini saya akan dapatkan daripada berita RTM nanti. Jadi untuk semua, jom layan lagu-lagu yang terbaik dalam Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa Kedah FM.
3: Y'all need to get ready to hear.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Ia akan jahat, aku tuh cinta
1: berdengar. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Yang sedang memandu, terima kasih banyak-banyak. Yang dekat rumah sambil tengah masak nasi goreng tu kan, ha, mie goreng, bihun goreng bagai tu. Allah, bagaimana sedapnya pagi macam ni kan. Okey, baik, dan untuk pagi ini juga kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang selamatkan daripada berita RTM. Dan sekarang ini kita nak terus ke
4: Semasa Kedah FM.
2: Okey, yang mana program baharuan teksi Madani Nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos memiliki kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Jadi yang mana yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Muat Perdana Menteri pagi kemarin. Alhamdulillah, jadi kalau tengok teksi ni, wah, cantik dah, macam kat luar negara dah. Okey, apapun, seterusnya pula saya nak kongsikan untuk anda lagi tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi untuk anda semua, kalau anda dapatkan maklumat-maklumat ini, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Okey, dan yang seterusnya, PRN Johor ke-16 pengundi mahu pemimpin berintegriti fokus kepada rakyat. Dan ini juga berkenaan dengan PRN Johor ke-16. PH lancar manifesto garis 10 tawaran utama. Dan harga diesel turun, beri kelegaan kepada pengguna dan juga peniaga. Dan sistem kawalan diesel bersubsidi permohonan kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep Pickup. Alhamdulillah. Okay. Dan ini saya dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi kalau kita nak dapatkan lebih terperinci lagi, boleh terus saja ke Facebook kami Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Dato' Sri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak bermohon di SKDS. Namun, setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
5: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
6: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
7: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tech Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
8: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
9: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
10: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
11: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan, penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Shield itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: boleh dekat lebih padu.
1: Nama sungguh besar hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Malaysia,
0: untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dan juga selamat bersarapan kepada anda semua. Dan pagi ini mungkin banyak rancangan-rancangan yang menarik yang telah disusun atur oleh family kita, ataupun ibu dan juga ayah lah. Sebab apa, besok cuti, jadi banyaklah perancangan tu. Nak bawa balik kampung lah, ada yang nak bawa pergi berjalan-jalan lah, ada nak pergi bercuti dekat Perak, dekat Selangor, KL. Jadi semoga semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Okey, dan pagi ini kita nak kongsikan untuk anda kita nak pergi ke luar negara pula, yang mana saya dapatkan juga daripada berita RTM. Houthi ancam sasar kepentingan strategi Arab Saudi, yang mana amaran itu dikeluarkan selepas Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi cuba menghalang sebuah pesawat awam Iran daripada mendarat di lapangan terbang Sana awal pagi semalam. Dan seterusnya, Belanda ambil tindakan undang-undang terhadap penghinaan perkauman. Jadi Persatuan Bola Sepak Belanda KNVB memaklumkan bahawa pihaknya telah membuat laporan kepada pejabat pendakwa raya berhubung dengan mesej berbau perkauman yang disiarkan susulan penyingkiran pasukan negara itu dari Piala Dunia. Okey, dan yang seterusnya pula, jadi jumlah korban letupan bom di kafe Damsyik meningkat. Di mana jumlah korban serangan bom yang menyasarkan sebuah kafe di Damsyik pada Khamis meningkat kepada 10 orang. Ini menurut Kementerian Kesihatan Syria pada Jumaat. Okey, ini yang saya dapat kongsikan untuk anda semua, tajuk-tajuk utama akhbar. Dan dapatkan lebih terperinci, lebih banyak lagi berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya dalam ITV 610, #RancakBerbisa, Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: I give a new 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dan pagi ini

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian? Tuan-tuan dan puan-puan bisa dengar tak perkataan mindset? Ya, betul. Mindset ni ialah cara seseorang itu berfikir dan melihat kehidupan. Kalau dalam bahasa Melayu kita nak sebut apa? Okey, dalam bahasa Melayu kita mungkin kita boleh panggil mindset ini sebagai pola fikir atau cara kita berfikir ataupun kerangka pemikiran. Contohlah tuan-tuan, kita tengok dua dulu, iaitu mindset negatif. Orang yang ada pola berfikir negatif, dia akan fikir apa? Dia akan kata, aku gagal, hidup aku habis. Ataupun dia kata, aku ni payah nak berubah. Ataupun dia akan kata, orang lain lebih hebat, lagi bagus daripada aku. Ini mindset, tapi mindset yang negatif. Tuan-tuan, kita nak bina mindset seorang Muslim yang hebat. Orang Muslim yang hebat, kalau dia ada mindset yang baik, dia akan fikir begini tuan-tuan. Aku diuji ini sebab Allah nak kuatkan aku. Aku boleh berubah kalau aku dekat dengan Allah. Tiap-tiap usaha mesti ada pahala. Ataupun dia akan kata, sentiasa ada harapan untuk orang yang berdoa. Jadi tuan-tuan, mindset ini menentukan bagaimana kita melihat masalah, macam mana kita nak bertindak dan bagaimana untuk kita bangkit semula. Jadi dalam Islam, mindset seorang Muslim ini, dia mesti dibina di atas iman, tawakal, sabar, syukur dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, orang Islam yang hebat, dia tak akan mudah putus asa. Dia sentiasa positif, ada tujuan hidup dan dia nak hidup dia itu menjadi bermanfaat. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ingatlah dalam hidup ni apabila Allah Ta'ala sebut inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Jadi ayat ini sedikit sebanyak membentuk mindset seseorang Muslim supaya kita melihat bahawa susah ni bukan penamat, tetapi sebenarnya ia adalah jalan menuju kematangan dan juga kejayaan. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, set mindset kita, cara berfikir kita supaya ke arah cara berfikir Muslim yang hebat. Tuan-tuan belajar sesuatu? Alhamdulillah.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pelaksanaan program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, melegakan peniaga kecil di Pasar Nad dan Pasar Pagi. Ia membantu mereka bergerak ke lebih banyak lokasi jualan sekaligus mengurangkan beban operasi. Tinjauan RTM di Nad Gunung Kriang menjadi lokasi tumpuan peniaga kecil dari Kedah dan negeri jiran setiap Khamis. Pasar yang beroperasi setiap Khamis ini menawarkan pelbagai hasil pertanian tempat.